0: Anda jangan ketinggal. Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, Selangor laksana pemutihan tanah pacu revolusi sawah. Pada yang pendengar-pendengar luar dari Selangor ataupun yang orang Selangor sendiri, kalau anda tahu di Selangor pun ada sawah padi juga tau. Jadi Kerajaan Negeri melaksanakan pemutihan tanah sawah di barat laut Selangor bagi mendapatkan gambaran sebenar status tanah kawasan tersebut sebelum merangka langkah penambahbaikan sektor padi. Exco Pertanian Datuk IR Izham Hashim berkata, usaha itu penting bagi mengenal pasti tanah yang masih diusahakan sebagai sawah digunakan untuk tanaman lain atau telah dibangunkan bagi kegunaan berbeza. Revolusi sawah ini, cara kita melihat pelaksanaan itu secara menyeluruh, bukan kosmetik tetapi struktur dan dasar. Kita kena ada penyelesaian yang holistik dan tuntas, bukan sekadar ataupun secara ad hoc sahaja. Okey, baiklah. Jadi semoga urusan pemutihan tanah pacu revolusi sawah padi di negeri Selangor kita, insyaAllah. Baik, kita di segmen
4: POV Weekend.
3: POV Weekend hari ini, kita nak sembang-sembang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masuk dalam live TikTok kita. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat sahadanya, ya. Okey, baiklah. Jadi untuk POV Weekend, kita dah sembang-sembang tadi topik kita apa minggu ni. Topik kita hujung minggu dulu dan sekarang, apa yang berubah? Apa yang berubah hujung minggu dulu dan sekarang? Hafiz daripada Subang Jaya. Dulu hujung minggu main bola sampai petang, sekarang anak pula yang main bola. Kita duduk tepi, duduk tepi padang sambil pegang air mineral. Dulu pemain, sekarang penyokong. Mantap. Mainlah balik Hafiz. Sekarang saya dah main balik dah. Kan, dah beli boot baru dah. Okey, Siti Hajar Gombak. Dulu hujung minggu tak boleh duduk diam, sekarang saya dah pandai hargai masa duduk diam di rumah. Secawan kopi pun dah cukup buat saya rasa bahagia. Kan, ada faktor umur lah tu, Siti Hajar, ada faktor umur tu. Okey, Azman daripada Petaling Jaya. Perubahan paling ketara, dulu hujung minggu tak fikir pasal kerja, sekarang WhatsApp pejabat pun masuk hari Sabtu Ahad. Jadi kena belajar letak telefon jauh-jauh. Silentkan. Okey. Baik, Mira daripada Ampang. Dulu hujung minggu keluar dengan kawan-kawan, sekarang keluar dengan anak-anak pula. Aktiviti masih sama, iaitu jalan-jalan, cuma barang yang dibawa makin banyak. Yalah tu, betul lah tu kan. Kalau bukan barang shopping, barang daripada rumah kan. Yang botol susunya, yang pampersnya kan, lampin pakai buang tu semua nak kena angkut sekali. Baiklah, nanti kita sambung balik, kita sembang-sembang balik, kita sembang-sembang lagi dalam POV Weekend. Sekarang kita terus berhibur. Hatiku Kau Goris Luka. Sweet September, Selangor FM, Radio 21 Orang Selangor.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Selangor FM, radio untuk sahabat semua. Baik, pada sahabat-sahabat di TikTok Selangor FM, saya ucapkan terima kasih. Boleh share-share, like-like, like-like dan share-share pada sahabat-sahabat kita. Jadi bolehlah kita berinteraksi. Kalau nak minta lagu-lagu pun, insyaAllah saya boleh sampaikan hajat tu. Okey, baiklah. Pada yang tertanya-tanya, Aing tak tahu nak buat aktiviti apa dengan anak-anak. Anda boleh pergi ke program Madani kita. Program Madani kita ini dia ada bermacam-macam aktiviti. Ada pameran angkatan pertahanan awam, gunting rambut percuma. Saya ni tak boleh pasal kalau saya pergi gunting janggut, gunting janggut kena charge dah. Dia tak percuma. Jadi terima kasih juga pada Hirman Mantap. Baik, selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan kerjayanya. Amin, amin, rabbal alamin. Doa-doa yang baik untuk awak juga, Encik Irman. Okey, baik, aktiviti yang ada untuk program Madani kita ni lagi, kita ada apa lagi? Pendaftaran My Digital ID, pertukaran topik lidah dewasa dan kanak-kanak, jualan rahmah, serahan anak pokok percuma, tukar naskah Al-Quran lama atau rosak, jom tukar dengan cara yang betul, kaunter bergerak JPN, kejohanan e-sport, jualan agro Madani, kaunter bergerak JPJ, wang yang tidak dituntut, bantu semak. Mereka akan bantu semak wang yang tidak dituntut oleh anda. Nanti mereka akan tuntutkan untuk anda. Nanti anda dapat duit tu, bukan mereka tau. Okey, dan terakhir sekali, ada pemeriksaan kesihatan awam percuma. Jadi nak cek gula dalam darah, nak cek apa, blood pressure, apa saja boleh check lah. Yang biasa tu kan, ultrasound ni tak ada lah ya. Okey, baik, jadi boleh bawa ke program Madani kita. Jadi banyak program di sana, semuanya percuma kan. Yang kalau lepas tu pasti ada bus-bus makanan kan. Bolehlah kita sambil-sambil santai-santai dengan anak-anak, dengan keluarga tu, bolehlah makan-makan jajan-jajan yang mereka jual tu kan, di sana kan. Baiklah, jadi hari ni untuk POV weekend kita hari ni,
1: POV weekend,
2: untuk POV weekend kita hari ni, kita bacakan lagi pesanan daripada pendengar-pendengar kita kan. Rizal dari Rawang, dulu kalau hujan hujung minggu kecewa sebab tak boleh keluar. Sekarang bila hujan saya suka sebab boleh duduk rumah makan panas-panas dan tengok cerita. Kena pula mi segera panas-panas nak pedah-pedah. Oi, jadi barang jadi dek, barang jadi. Okey, Farah daripada Pucung, dulu hujung minggu saya cari tempat yang meriah. Sekarang saya cari tempat yang tenang. Rupanya bila kita makin dewasa, kita mula hargai ketenangan. Betul. Salah satu tempat yang tenang adalah dalam bilik kita, insyaAllah. Kan, yang penting kalau tidur tu kan, jangan zuhur tak bangun pula. Okey, baik, Syafiq daripada Sepang, dulu Sabtu dan Ahad masa untuk kawan-kawan, sekarang masa untuk keluarga. Bila fikir balik, perubahan tu sebenarnya buat saya rasa lebih menghargai masa bersama orang tersayang. I say, man. Okey, Syafiq, mantap Syafiq. Yalah, apa pun yang terjadi, kita dahulukan keluarga kita. Baik, kita ada pendengar yang telefon kita dikonti. Assalamualaikum. Oi, tak ada. Kenapa putus pula tu? Okey, tak apa. Nanti beliau call balik, kita angkat . Putus pula lah ya. Sorry ya. Tak tahu kenapa line tu. Okey, baik. Jadi untuk program Madani kita ni, bolehlah kita bawa keluarga-keluarga kita ke sana kan, meriahkan program tersebut kan, bawa anak, ajak kawan-kawan, rakan-rakan, jiran, tetangga semua. Pasal kerana yang ini program komuniti yang bertempat di mana? Di Damansara Damai. Bermula dari jam 8 pagi hingga jam 5 petang, Dewan Komuniti Damansara Damai. Jadi yang ada di sekitar situ bolehlah pergi ke program Madani kita ini, boleh meriahkan program itu. Baik, okay, baik. Jadi sekarang jom terus kita berhibur dengan band yang dah lama kita tak dengar dah di ke udara. Hari ini ada konsert mereka di Ipoh. Jadi orang-orang Ipoh boleh turun Ipoh dengan jom kita support comeback daripada kumpulan Riad. Hanya ketenangan Riad. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: que quieran.
1: Ok, sí que... sí que ya que te voy a tener acá. Pitching tak, pitching tu lagi bukan ke laut tu. Ada ke dia sampai ke Selat Hormuz tu dia lagi tu pitching tu. Jadi pitching kena betul-betul kan tu. Dah kalau macam pendengar kita ni, Amzai ni, dia masuk kereta, dia pasang Selangor FM dan kan dia rekod, dia nyanyi lagu apa. Okey, terima kasih lah, terima kasih kerana menghiburkan kita, menemani saya dalam konti ni. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur. Lagu daripada sahabat kita ada dalam TikTok ni juga, Sigma Replacement, Kalimah Cinta, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dan set down cepat ke telefon.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. POV Weekend.
1: POV Weekend, baiklah. Ha, daripada pagi tadi, saya dah war-warkan tentang program Madani kita. Sekarang kita akan bersama dengan pelapor di di program Madani kita bersama dengan Samsia Samsi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ai.
1: Ya, apa khabar awak di sana?
2: Baik.
1: Dengar kat belakang tu macam meriah tu. Boleh sampaikan terus laporan awak? Okey, teruskan laporan awak.
2: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Dewan Komiti Damansara Damai sempena program Madani kita yang berlangsung seawal pukul 8 pagi tadi. Yang apa yang boleh saya gambarkan ketika ini, cuaca dalam keadaan cerah dan juga baik. Dan seawal pukul 8 pagi tadi, pengunjung telah mula berada di Dewan Komiti Damansara Damai sempena program Madani kita. Dan saya kini tidak kesorangan. Bersama dengan Encik Ahmad Syufi bin Haji Adnan selaku pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Selangor. Apa khabar Syufi?
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih Sam. Alhamdulillah.
2: Syufi, mengenai program Madani kita, boleh Encik Syufi nyatakan apa sebenarnya matlamat yang ingin disampaikan?
3: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Sam. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan terima kasih juga kepada semua pendengar hari ini. Alhamdulillah, hari ini macam Sam sebut tadi, kita ada program Madani kita tahun 2026 khasnya di Dewan Damansara Damai hari ini. Dan kita kolaborasi bersama dengan PACU dan hari ini kita bersama dengan Kementerian Digital juga akan bersama dengan kita. Jadi program Madani kita ini kita meletakkan ataupun orang kata memanai harapan rakyat itu sendiri. Maksud memanai harapan rakyat, ada pelbagai, Sam, untuk makluman dan juga DJ dan semua pendengar. Kita ada pelbagai segmen dan kita ada pelbagai agensi yang hadir di sini, 24 booth hampir ada bersama di sini. Dan rakyat yang hadir atau komuniti Damansara khasnya dan seluruh negeri Selangor boleh datang dekat sini kerana banyak inisiatif menarik yang kita paparkan di sini, insyaAllah.
2: Antara aktiviti yang menarik di sini bagaimana pula Encik Syufi? Saya tengok tadi ada topik keledar lah, macam-macam ada. So boleh tak nyatakan satu persatu lah kalau boleh lah.
3: Boleh, boleh, boleh. Dia memang meriah macam saya sebut tadi lah. Dan juga kalau siapa yang ada dekat sini, dia memang tengah meriah sebab seawal jam 8 pagi tadi program kita dan sekarang ni antara yang tengah hot lah orang kata sekarang ni, kita ada pertukaran topik keledar. So kalau pada semua pendengar khasnya daripada seluruh negeri Selangor, hashtag kita Selangor ni yang hadir, boleh bawa topik keledar lama, buruk pun tak apa, dah pecah pun tak apa, LPG akan gantikan dengan topik keledar yang baru. Sekarang tengah hot ni, tengah bergantung panjang nampaknya tu, alhamdulillah. Sekarang kita ada juga pemeriksaan kesihatan pergigian, kita ada pertandingan e-sport oleh Nadi. Dan kita ada juga Jualan Rahmah Madani. Ha, itu pun antara yang tengah hot kat belakang tu. Nampaknya tengah meriah kat sana. Dan tidak ketinggalan semakan wang tunai, My Digital ID, kaunter gunting rambut, Rela. Dan kami Akademi Kenegaraan juga ada juga buat aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kenegaraan dan sebagainya. Termasuk yang kita ucap terima kasih juga pada Kerajaan Negeri Selangor kerana kita ada inisiatif memperkenalkan inisiatif Rancangan Selangor yang kedua. Termasuk juga dengan Sekolah Media Ekonomi Madani. Pendek kata, datanglah. Dia punya heboh, dia punya meriah tu memang sangat-sangat meriah. Dan kalau orang yang ada kat sini dengan cuaca yang cerah ni, saya kata sangat-sangat apa kata orang. Dan tambah juga, bila saya kata tadi, apa lagi aktiviti yang ada. Kita ada untuk anak-anak sekarang ni pertandingan warna di dalam dewan. Selain daripada tu, kita ada aktiviti senam aerobik komuniti mana tengah meriah kat belakang sana. Kakak-kakak kata tengah senam aerobik. Explore dan juga rubahan jambangan bunga coklat. Itu dia antaranya yang meriah lah tengah tembok kat sini, insyaAllah.
2: Berkaitan dengan pukul 10.30 nanti, ketibaan, boleh tak ceritakan majlis perasmian nanti?
3: InsyaAllah, alright. Untuk semua DJ dan juga semua pendengar kita punya radio Selangor, khasnya hari ini untuk orang Selangor, pagi ni sekarang sedang masa senarabik. Kita menjangkakan insyaAllah dalam jam 10.30 itu, kehadiran yang berhormat Tuan Govin Singgio, Menteri Digital Merangkap Ahli Parlimen Damansara. Dan akan ada sesi walkabout dan sebagainya nanti. Ada majlis perasmian, ada aktiviti santunan komuniti dan juga ada persembahan daripada Alfa Baskers. Ini yang orang nantikan, termasuk juga persembahan daripada komuniti. Dan apa yang pasti yang saya nak gambarkan pada semua yang hadir, kita ada makan. Orang kata ini adalah majlis kenduri rakyat lah. Jadi pada yang hadir, yang datang, kita sediakan makan tengah hari, boleh makan bersama dengan kita dan juga YB dan seluruh pimpinan-pimpinan komuniti, insyaAllah di dalam Dewan Damansara Damai ini. Jadi datang, jangan tak datang.
2: Datang, jangan tak datang. Saya tengok Encik Syukri Jualan Rahmah tu, lupa nak sebut. Bagaimana pula dengan Jualan Rahmah? Saya tengok daripada tadi tu, ramai orang beli. Macam mana tu?
3: Yang jualan ramah tu bukan lepas sebut. Nak simpan last, nak simpan wahlah. Sebab kat situ yang kalau kita tengok ada biskut, ada makanan-makanan mini dan sebagainya. Itu juga antara tarikan. Selain daripada yang topik kedai tadi dan aktiviti lain, jualan ramah kena datang dekat sini. Kerana ada jualan ramah, termasuk juga jualan agro ramah juga ada. Kita dapatkan benih pokok dan sebagainya. Dan di sini pendek kata kalau kita hadir insyaAllah, kita kata datang tangan kosong, balik tu dengan barang, pelbagai barangan jualan ramah dan sebagainya. Termasuk juga dengan hadiah-hadiah yang akan dikongsikan oleh booth-booth tertentu. Setiap booth saya nampak ada yang bagi kipas, ada yang bagi cenderamata-cenderamata tertentu. Tapi pastinya jualan ramah ini adalah antara juga tarikan yang perlu untuk hadir dan juga bawa balik dengan harga yang istimewa khasnya di Damansara Damai kita pada hari ini insyaAllah.
2: Syufi, apa harapan untuk program Madani kita di Damansara Damai ni? Ha, pengunjung tu, sasaran tu macam mana pula? Ha.
3: Baik, kalau kata kita menjangkakan sasaran kita insyaAllah dalam 1,000 orang. Itu jangkaan kita. Tetapi macam saya sendiri berada di lokasi kejadian orang kata. Pagi ni saja pun saya tengok dah hampir nilai lebih daripada 1,000 juga. Pagi ni saja dan kita menjangkakan mungkin insyaAllah kita akan melebihi daripada jangkaan itu. Jadi pada mereka yang ada ini 1,000 jangkaan kita. Dan kalau katakan harapan kita di sini adalah hadir bersama, kerana di sinilah ruangnya. Kadang-kadang kita nak berjumpa dengan PDRM, kita nak jumpa dengan KPM, Tukar CJ dan sebagainya, maka masa kita kena pergi pelbagai agensi. Tetapi di sini 24 agensi kita satukan di bawah satu bumbung Dewan Damansara Damai ini, bermakna segala apa urusan berkaitan dengan kerajaan khasnya dapat diselesaikan di satu one stop center lah orang kata di sini. Itu yang kata orang memanai harapan rakyat, kita bawakan seluruh agensi kerajaan khasnya, negeri dan juga persekutuan hadir bersama di sini untuk membantu memanai harapan rakyat di sini.
2: Baiklah, terima kasih Encik Syukri atas perkongsian itu tadi. Dan kepada anda yang berada di Damansara Damai sekitar ini, apa kata datang beramai-ramai, kita penuhkan di Dewan ini bagi program Madani kita sepanjang hari ini sehingga pukul 6 petang nanti kan. Okey, dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali okay. Kepada Al.
1: Terima kasih. Oh, baiklah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada Sam yang berada di program Madani kita. Beliau berada di lokasi di mana? Di Dewan Komuniti Damansara Damai. Seperti yang saya war-warkan sejak dari pagi tadi, kita ada program Madani kita dengan pelbagai aktiviti ada di sana, seperti pameran angkatan tentera pertahanan awam, gunting rambut percuma, pendaftaran My Digital ID, pertukaran topik leda dewasa dan kanak-kanak, jualan rahmah, serahan anak pokok percuma, tukar naskah Al-Quran lama atau rosak, jom tukar dengan cara yang betul, kaunter bergerak JPN, kejohanan e-sport, jualan agro madani, kaunter bergerak JPJ, wang tidak dituntut, bantu mereka, bantu semak untuk anda, dan pemeriksaan kesihatan percuma. Jadi yang ibu bapa yang tak tahu nak bawa anak pergi ke mana ataupun tak tahu aktiviti yang sesuai untuk hari ini, ni kita pergi aktiviti ni, madani kita ni, program madani kita ni, percuma tak payah kena kos hujung-hujung bulan ni. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur dengan dari UKIS, Bila Diri Disayangi, permintaan daripada sahabat kita di TikTok Selangor FM. Siapa nak request lagu, masuk TikTok Selangor FM. Saya layan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Terengganu. Anda boleh dengarkan kita di 119 MHz ataupun di RTM Klik dengan nama carian Selangor FM, ataupun boleh je masuk dalam TikTok Selangor FM. Bolehlah berteman-teman dengan saya, bersembang-sembang dengan saya, chatting-chatting dengan saya. Bolehlah, kalau nak request lagu pun boleh, insyaAllah. Okey, baiklah. Jadi, rakan-rakan semua, pendengar-pendengar semua sekalian, seperti yang tadi kita dah wawarkan daripada pagi tadi, kita ada pemanggil lah. Okey, jom kita angkat dah pemanggil daripada mana ni. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa tu?
2: Kak Dewi ni.
1: Kak Dewi. Kak Dewi apa khabar? Macam?
2: Alhamdulillah pada Allah.
1: Alhamdulillah sihat. Sihat seadanya. Okey, baik Kak Dewi, hari ni apa aktiviti Kak Dewi?
2: Aktiviti. Nak bersihkan kebun-kebun ni Tanam pisang tanduk.
1: Tapi Kak Dewi, hari ini kalau berkesempatan, Kak Dewi boleh pergi ke Dewan Komuniti Damansara Damai tau. Pasal kat sana ada program madani kita.
2: Jauh sangat.
1: Tak apalah, bawa. Suruhlah siapa-siapa bawa. Kan, sebab bukan apalah saya. Tapi bolehlah kot bagi tahu lah kat saudara mara ke, anak-anak ke, jiran-jiran ke. Kalau mereka nak, tak ada apa-apa hari ini aktiviti, boleh pergi ke sana. Sebab kat sana macam-macam ada kak. Ada gunting rambut percuma.
2: Teringin juga nak pergi.
1: Ada jualan ramah kak. Jualan ramah, jualan agro madani pun ada. Syok tu kan. Boleh shopping-shopping murah.
2: Seronok.
1: Okey. Jadi hari ni Kak Dewi nak kemar-kemar kebun apa semua tu. Sambil-sambil tu buat kerja tu hati-hati. Guna pisau, guna sabit ke apa tu, hati-hati jaga keselamatan. Pakai kasut.
2: Memang.
1: Kak Dewi ada nak request lagu apa-apa ke?
2: Minta lagu kali terakhir ku lihat wajahmu boleh?
1: Uji Rashid Okey, baik. Lepas ni saya mainkan lagu untuk Kak Dewi.
2: Teringatkan kawan Kak Dewi.
1: I see, okay.
2: Dia dah arwah dah.
1: Ya ke? Alhamdulillah, semoga.
2: Sebelum dia pergi, dia ucapkan selamat. Itulah lagu-lagu yang sayu macam.
1: Ya ke? Alhamdulillah. Yelah, insyaAllah. Semoga beliau ditempatkan bersama orang-orang yang soleh lah. Kita doakan dari berjauh lah ya. Okey Kak Dewi.
2: Satu lagi jalan kat sini terlampau sesak lah. Kalau dulu macam jin bertendang kata orang tua dulu. Sekarang naik kereta asyik accident aja.
1: Ujung minggu ujung minggu macam tu sesak. Yelah, tak apalah. Macam mana pun Kak Dewi tu kena jaga diri hati.
2: Syukur pada Allah jugalah.
1: Kan dia maju-maju juga. Tapi bila sesak risau pula kita naik risau pula
2: Memang sikit-sikit terlanggar orang. Aduh ya Allah.
1: Allahuakbar. Tak apa Kak Dewi. Kak Dewi jaga diri baik-baik nak melintas pandang kanan kiri tau. Jaga diri baik-baik Kak Dewi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, itu dekat Dewi kita. Okey, baik, alhamdulillah. Jom kita terus berhibur joget maduku Umairah daripada kumpulan Waze. Permintaan daripada sahabat-sahabat di TikTok juga. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Musik dan penting.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Music dan penting.

0: lagi pada pukul 10.30 pagi ini, YB Menteri Digital kita, Wan Juga Bin dan juga wakil rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian, akan hadir bersama dengan agensi ketua-ketua jabatan. Saya difahamkan Timbalan Datuk Bandar Pertanian Jaya juga akan hadir, Ketua Polis Daerah akan hadir, dan ketua-ketua jabatan agensi lain juga akan hadir untuk bersama-sama mengiringi dan juga berjumpa dengan rakyat. Inilah masanya rakyat di Damansara, khususnya Damansara Damai, untuk berjumpa dengan wakil rakyat anda untuk menyuarakan atau berjumpa untuk menyampaikan apa-apa yang saudara-saudari pengundi-pengundi untuk paduan dan sebagainya. Inilah masanya wakil rakyat bersama dengan saudara-saudari sekalian.
1: Keistimewaanlah untuk program pada kali ini, apa yang lain daripada yang lain lah.
0: Okey, banyak-banyak keistimewaan pada Damansara ini. Saya kira sambutan komuniti di sini sangat menggalakkan. Dan itulah sebabnya kami agensi Akademi Keterangan Malaysia yang menganjurkan program ini di Damansara. Kita berasa sangat seronok, dan antara keistimewaan kita pagi ini, kita ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik. Mulai daripada pagi tadi, kita ada Zumba, kita ada eksplorasi kenegaraan, kita ada pertandingan memuana untuk kanak-kanak, dan kita ada interaktif kenegaraan, yang mana kita menyediakan pelbagai hadiah-hadiah yang menarik yang saudara-saudari pengunjung boleh dapat. Dan saya kira ini adalah satu event, program yang sangat have fun. Bukan program upacara rasmi kerajaan seperti mana biasa, tetapi inilah program santai yang mana rakyat boleh bersama-sama. Dan pada tengah hari ini, kita makan tengah hari bersama-sama. Kita sediakan makanan untuk pengunjung-pengunjung datang bersama dengan perasmi, dengan YB kita, YB Gobin. Dan event kita ini kita akan laksanakan sampai petang ini. Termasuklah Jualan Rahmah, antara keistimewaan yang paling utama sekali. Marilah beramai-ramai kita beli barang-barang asas dengan harga yang sangat murah, yang kita tak akan dapat di supermarket ataupun di pasaraya-pasaraya. Di PMK Damansara ini, kita akan dapat harga yang sangat-sangat murah, yang saya pun sendiri akan nak beli juga nanti, insyaAllah.
1: Okay. Cik Azrina, dengan kata ini merupakan edisi yang ketiga. Yang lepas ni di mana pula?
0: Okey, untuk PMK ni, program madani kita, keseluruhannya kita ada 80 siri. Akademi Keterangan Malaysia diberi tanggungjawab melaksanakan 5 siri. Untuk makluman Sam, hari ini saja di seluruh negara, PMK telah dilaksanakan serentak selama 4 siri termasuk di Damansara. Untuk Akademi Keterangan Malaysia, kita laksanakan 5, di pertandingan 5. Ini yang ketiga, dan the next ni kita akan berjumpa di Sungai Buloh, di Parlimen Sungai Buloh, di Dun Kota Damansara pada 17 Oktober nanti. 17 Oktober di Parlimen Sungai Buloh di Dun Kota Damansara. Jadi next ini, dan kemudian yang terakhir nanti kita akan buat di Parlimen Sekijang pada 1 November nanti, insyaAllah.
1: Harapan Cik Azrina lah untuk program Madani kita ni, untuk hari ni bagaimana?
0: Saya mengharapkan kehadiran warga Damansara dapat bersama-sama pada hari ini. Kita dah buat hebahan, kita dah buat promosi, dan kita menyediakan pelbagai kaunter agensi kerajaan. Rakyat tidak perlu lagi untuk pergi ke pejabat-pejabat kerajaan untuk mendapatkan perkhidmatan. Datang saja ke Damansara pada hari ini di Dewan Komuniti Damansara Damai. Saudara-saudari akan dapat perkhidmatan, pelbagai perkhidmatan daripada agensi-agensi kerajaan terlibat. Mereka, kami, agensi kerajaan sentiasa memberi khidmat, sentiasa nak beri kemudahan-kemudahan ini kepada rakyat secara terus dan tanpa birokrasi. Dan inilah masanya untuk kita beramai-ramai datang ke Dewan Komuniti pada hari ini untuk menikmati pelbagai kemudahan, selain kita dapat bersantai, bergembira, have fun dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik, dan kita dapat juga pelbagai hadiah yang kita sediakan. Dan saya kira inilah masanya untuk rakyat, jabatan kerajaan dan pemimpin negara untuk kita sama-sama berkolaborasi, bersantai, bergembira dan sebagainya.
1: Baik, terima kasih Cik Ariza. Dan kepada anda yang berada di sekitar Damansara, apa kata anda datang ke program Madya di kita? Kerana program ini akan diadakan sehingga pukul 6 petang. Nanti ada pelbagai aktiviti menarik akan diadakan sepanjang program ini berlangsung. Dan antaranya ialah ada jualan Rahmah Madani, jualan Agung Madani, gunting rambut percuma, terahan anak pokok percuma, My Digital, kejohanan e-sport, dan yang istimewanya ialah pertukaran topi keledah dewasa dan kanak-kanak secara percuma. Dan saya kira setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Dikon di Selangor FM. Silakan.
2: Terima kasih Samsia yang berada di lokasi. Aha, jadi anda semua jangan lupa hari ini program Madani kita di mana? Di Dewan Komuniti Damansara Damai, bermula dari jam 8 pagi tadi dah sehingga jam 5 petang. Okey, jadi jangan lupa hadir bersama keluarga yang tercinta juga. Okey, baik, nanti selepas ini kita akan berhibur dengan lagu Bollywood. Permintaan Haji Daulah yang berada di TikTok Selangor FM. Baik, jom kita teruskan berhibur. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
4: Muzik tanpa henti.

0: terbaru. Atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Carta Hits 20, semua genre disatukan. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. Sekarang jam menunjukkan 10.20 minit pagi. Kita sudah masuk ke Carta Hits 20. Okey, baiklah. Jadi, kita dah masuk ke Carta Hits 20. Ada 20 lagu yang berada di carta. Ada yang kekal, ada yang turun, ada yang naik. Apa pun, anda perlu mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Macam mana cara mengundi? Undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okey, pastikan lagu-lagu yang anda minati, penyanyi-penyanyi yang anda minati berada selesa di Carta Hits 20. Baik, kita teruskan. Lagu di tangga ke-20, lagu daripada Insomniac, Bersuara. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 20.

100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor, Carta Hits 20. Baik, tadi kita dengarkan 3 lagu daripada Cerpen Demi Nama Cinta. Sebelum ini, pencalonan baru. Dah minggu lepas dah baru masuk lagu ni. Jadi ada 3 pencalonan baru dah meletakkan diri mereka masing-masing di Carta Hits 20. Bersuara daripada Insomniac, Ajay dan Danira, Cinta Penuh Liku dan Demi Nama Cinta Cerpen. Baik, sampai itu Carta Hits 20 di tangga ke-15, iaitu lagu daripada Ara Johari, Terlalu Bodoh. Lagu ini kekal di tangga ke-15. Oi, tak turun tak naik lagu ni. Come on lah kan, kasih undi. Baik, dan di tangga ke-14, baru sebentar tadi kita dengarkan Aku Bukan Narsisis daripada Hazamah. Lagu ini parah sikit, turun 3 anak tangga. Jadi pada peminat lagu Aku Bukan Narsisis, peminat penyanyi Hazamah, boleh undi lagu kita, lagu ini di Carta Hits 20 di Instagram Selangor FM ataupun Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Baiklah, jom seterusnya kita akan pergi ke Carta Hits 20 tangga ke-13, Malam-Malam, Noah Bahrin dan Mimpi. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
4: Nombor 13.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
2: Nombor 11.

0: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN sempena Bulan Menabung Simpan SSPN 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jenga Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse Central ICT Shopping Mall Shah Alam, Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
5: Tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
6: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Baiklah, tadi kita dah dengarkan 10 lagu di Carta Hits 20. 11 lagu. Yang tadi, yang baru saja kita dengarkan tadi, lagu ini daripada Amir Masdi, Nur Cinta. Lagu itu Turun Tiga Anak Tangga. Apa jadi dengan lagu daripada Amir Masdi ni? Mana peminat-peminat dia? Kalau dulu dia punya peminat, memanglah ramai betul yang mengundi. Jangan lupalah kan, terus mengundi lagu di Carta Hits 20 Selangor FM ini. Baiklah, jadi seterusnya kita akan pergi ke lagu di tangga ke-10. Lagu ini turun satu anak tangga berbanding minggu lepas. Lagu ini berada di tangga ke-9, minggu ini berada di tangga ke-10. Lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
7: Nombor 10.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pencalonan lagu baru.
3: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
4: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
3: Serius lah. Atutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
4: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
3: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
4: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
5: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
7: Nombor 9.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits 20, semua genre disatukan. Kembali lagi bersama saya, Ad Selamat atau DJ Ad. Okey, baiklah, sekarang jam menunjukkan 11.48 minit pagi. Dah 11.49 minit pagi. Kita dah sampai ke tadi kita dengarkan lagu di tangga ketiga, Tak Adil daripada Aisyah Retno. Jadi, selepas ini kita akan dengarkan lagu di tangga kedua. Dan juga selepas ini saya akan kita akan beritahu lagu mana yang terkeluar. Okey, baik. Jadi lagu yang di tempat kedua, lagu ini bertahan. Wah, dia jatuh lah. Okey, tapi jatuh sikit lah. Jatuh sikit je. Sebab apa? Nurlela nyanyi Haziq Rosabi berada di kedudukan pertama selama 4 minggu dalam carta Hits 20 Selangor FM sebelum kedudukannya diambil oleh siapa? Nanti kita dengarkan dulu lagu daripada Nurlela Haziq Rosabi. Nurlela, Selangor FM, Carta Hits 20 Selangor FM, Radio 1 Orang Selangor.
3: Nombor 2.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Itu dia tadi, tiga lagu yang terkeluar daripada Ida Ezrin, adik saya besoge. Ah, lepas itu lagu yang kedua yang terkeluar Intan Maya dari Intan Maya Cinta Tersimpul Rapi dan Alfa P. Ramli dan Saloma. Ini menunjukkan tiga lagu yang terkeluar pasal kerana tiga pencalonan lagu baru masuk minggu lepas, jadi tiga yang terkeluar. Jadi jika anda nak lagu kegemaran anda selamat daripada terkeluar kedudukannya di carta Hits 20, apa tunggu lagi? Seperti yang kita war-warkan tadi, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Dan suka saya nak ingatkan anda juga, hari ini aktiviti apa hari ini yang anda lakukan untuk ujung minggu? Saya suka nak ingatkan program Madani kita, Komuniti Damansara Damai. Yang akan berlangsung pada 26 September 2026, iaitu hari ini. Lokasinya di mana? Di Dewan Komuniti Damansara Damai. Masa dari jam 8 pagi hingga jam 5 petang. Jom ajak keluarga dan jiran tetangga, kehadiran anda pasti akan menyerikan lagi keharmonian komuniti kita. Jadi di sana pelbagai aktiviti yang akan anda nikmati di sana, seperti pameran Angkatan Pertahanan Awam, gunting rambut percuma, pendaftaran My Digital ID, pertukaran topik ledar dewasa dan kanak-kanak dari topik ledar lama ke baru, jualan rahmah, serahan anak pokok percuma, tukar naskah Al-Quran lama atau rosak, jom tukar dengan cara yang betul, kaunter bergerak JPN, kejohanan e-sport, jualan agro madani, kaunter bergerak JPJ, bantu semak wang tidak dituntut dan pemeriksaan kesihatan awam secara percuma. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada siapa saja pendengar-pendengar Selangor FM, teman-teman, sahabat-sahabat handai yang baik-baik belaka yang menemani saya dari jam 6 pagi tadi hinggalah ke sekarang. Nanti selepas ini saya akan serah konti, serah mic kepada DJ Anis untuk temani anda di chill weekend hingga 6 petang nanti. Jadi jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga hubungan keluarga anda. Berlaku apa-apa yang tidak diingini semasa perjalanan ataupun mahu pergi ke mana saja anda, destinasi anda untuk hujung minggu hari ini. Okey, baiklah, saya nak ucapkan terima kasih. Jaga diri baik-baik, semoga anda dirahmati Allah selalu, dilindungi oleh Allah selalu dan diberikan kesihatan yang terbaik. Rezeki Allah untuk kita, tugasan kita untuk Allah. Saya undur diri, Ad Selamat ataupun DJ Ad, Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara carta 20, Rencong, Datuk Siti Nurhaliza. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Nombor 1.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello, selamat datang di Cakap untuk anda. Tadi telah pun bersama dengan Ad, ya. Sekarang ni saya pula Anis menemankan anda insyaAllah hinggalah pukul 6 petang. Dan saya doakan apa je urusan anda dipermudahkan. Seronok selalu, happy selalu. Kalau ada dugaan yang mendatanglah pula, ataupun mungkin anda pinjaman yang telah diambil oleh Ilahi, semoga anda terus reda dan insyaAllah digantikan dengan lebih indah, lebih menarik dan lebih sempurna lagi. Amin rabbal alamin. Jika tidak, sama kita berdoa semoga hati bertambah tenang dan insyaAllah bertemu kembalilah bersama dengan yang anda sayang di alam seterusnya. Gitu itu kepada anda lah, khususnya yang baru je kehilangan yang tersayang. Seperti lagu ini, Kekasih Awal dan Akhir. Bukan cerita pasal tak tampan ataupun tak cantik, boleh je nak ganti bila-bila, tapi hati tetap setia pada yang lama. Ada yang berfilosofi sebegitu. Apapun, semoga anda tenang, bahagia dan juga selamat mendengarkan 1.09.

0: cinta padamu.
1: Kalau orang kata kat anda, saya cinta kat awak, balaslah balik jawapannya tu. Senyum je ataupun buat-buat keras kejong. Yelah kan, kalau orang pujuk, biasalah penghidupan ni kadang mengajuk. Siapa kata kalau umur dah 50-an, 60-an, 70-an, tak ada nak mengajuk-ngajuk. Dia diam je tu, mengajuk lah tu. Sekali layan yang tersayang, yang halal itu, apa salahnya, ya tak? Okeylah, apa pun ni yang sikit nak share kalau pasal Selangor ni. Untuk anda baru tiba di negeri Selangor, selamat datang ke Selangor Darul Ihsan. Okey, untuk belanjawan Selangor ya, tahun depan fokusnya kepada bidang apa? Okey, fokusnya pada bidang pertanian yang bernilai tinggi. Dah tahu tak apa bidang pertanian yang bernilai tinggi kalau kat negeri Selangor ni? Iaitu penanaman melon. Melon. Dia dapat memberikan tumpuan tambahan yang tinggi lah. Kira macam permintaan yang banyak, dan dia juga memang sangat tinggi lah berdaya saingnya. Bukan saya yang beritahu tau. Saya ni manalah nak tahu benda macam tu kan. Jadi alhamdulillah, kita kena itulah, sambil kita godek-godek maklumat. Dimaklumkan yang terbaru oleh Esko Pertanian, Datuk Insinyur Izham Hashim, yang memaklumkan bidang yang dia kena pasti yang diberikan tumpuan tambahan yang lebih adalah penanaman melon, kerana dia bernilai tinggi. Melon ataupun inilah rock melon kita tu kan. Jadi kepada anda, petani-petani kita, selamat berniaga. Semoga beroleh banyaklah hasilnya. Okay, amin rabbal alamin. Ini lagu yang bertajuk Diary Biru 2 daripada Maya.

Itulah dia lagu joget. Kenangan manis. Saya ingat tak kenangan kecil dulu duk panjat lembu ke? Ada tak? Pernah tak panjat lembu? Saya dengan sepupu, kita orang projek sama, pergi naik atas lembu tu. Satu hal, lembu duk jilat-jilat, ada satu batu warna hijau tau. Saya pun dengan sepupu tu kecil-kecil, ada satu, ada dua, tiga. Sebenarnya tak mati kena pijak lembu kan. Yalah banyak ni, kira bukan lembu seko-reko. Kita pun duk jilat, kita pun jilat juga. Jilat juga, besar-besar ni pun dah tahu yang jilat batu tu rupanya gula. Kenapa gula tu bentuk macam batu bata kan, besar. Tapi tak jilat lah tempat lembu jilat tu, kita belah atas dia. Konon-konon dengan teori, lidah lembu tu dia tak sampai belah atas. Macam tu ya. Kemungkinan anda teringat kecil-kecil lu mandi sungai, tali air ke kan, mendekat tali air sampai lah tengah hari. Ya Allah, hai, melastik burung ke, curi mangga orang ke, duk terfikir. Rambutan ke mangga yang kita ambil tu, macam mana lah nak minta halal kan. Tapi tak boleh, masa kecil tuan punya pokok mangga, pokok rambutan pun dia memang insyaAllah sentiasa halal kan. Ya tak? Yelah, masa tu tak berapa pandai sangat kan. Kawan-kawan ambil, kita pun ambil juga. Menyuruh-nyuruh ke, risau. Sampai ke malam ni, nak kat maghrib ni, baru masing-masing, jom balik. Itulah kenangan masa kecil kan. Dan diharapkan anak-anak sekarang pun dapatlah sikit sebanyak rasa main lopak ke, main selut ke. Tapi kalau kita dulu okey je, bila tengok anak sendiri ataupun cucu main lecak-lecak ke, hai. Padahal zaman kita dulu boleh je pula kan. InsyaAllah semoga tidaklah manja sangat budak sekarang ni, nak kena ajar juga lah kan. Tapi bukanlah tengah hari panas-panas lik-lik ni, tengah cuaca jerbu pula nak diajarnya waktu yang sesuaian lah kan. Semoga dalam keadaan ni happy-happy selalunya nenek atuk, mak ayah, abang kakaknya. Ada adik dah bangun ke? Hari cuti ni bangun lambat katanya ya. Okeylah, layan seketika lagu apa, Misha Omar, Break.

kami, Kaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selamat tengah ucapkan untuk anda. Okay, baiklah. Yang terkini ya, MPHS. MPHS apa ya? Kau terlupa, Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Sita 7 kereta buruk yang terbiar dekat mana? Dekat Batang Kali. Okay, bila ni? Ni yang berlaku kemarin lah. Jadi, pemilik 7 kenderaan terbabit setelah disita perlu alihkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Ini di bawah akta apa ya? Ini di bawah akta Seksyen 46-3 Akta Jalan Parit dan juga Bangunan 1974 Akta 133. Ha, itu yang terkinilah notis yang telah diberikan. Ini dekat mana ni? Dekat area Batang Kali. Kat depan Semimat tu kan. Ha, ada beberapa kereta lah, iaitu 7 buah kenderaan yang parking situ. Jadi mungkinlah ada kalangan kita ke, mana nak parking ni, tak pernah letak je lah ni. Tapi sebenarnya macam dia ganggu lah kan. Jadi kenapa? Sebab kata MPHS untuk pastikan kawasan awam ni bukan tanah kita, ni kawasan awam, kekal bersih, selamat dan tidak terhalang. Jadi semoga dimudahkan lah urusan kepada 7 pemilik kenderaan tersebut untuk cepat-cepat settlekan kereta itu. Dan terima kasih kepada anda yang menyapu juga di WhatsApp Selangor FM. Berapa nombornya tu?
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selamat tengah hari, Cik Muhammad Kamarudin. Sihat ke? Cik Muhammad Kamaruzadi pun ada juga. Dekat-dekat namakan juga dan Tizai kita. Sambil dengar ni pop-pop-pop-pop ni sambil tengah ngemas. Wow, tengah kemas sekali rumah saya. Okay, Kak? Gitu. Cik Zaiham Razak. Biasalah ni masa kecil kita tahu main je, betul. Pakcik lembu, mandi-mandi sungai kan. Nasib tak jadi apa-apa kan. Sekarang ni bukan tak boleh main, tapi di bawah pemantauan lah kan. Juga ada kawan kita menyapa juga, Sis Izan. Hello Bosch. Ini Bosch Grab kita, Cik Izan, Rohan Izan. Ramai lah yang parking kereta buruk kat area. Oh, rumah area kat mana tu? Mari kita beritahu sikit kat radio ni. Gitu. Okay, baiklah kepada anda. Seketika jom nak belanja lagu yang dilantunkan oleh Udit Narayan Al-Kayak ni. Wah, dilantun. Kau main. Ikut lelaki.

0: Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kubur yang bertajuk Kisah Orang Kita.
1: Inilah. Baik arwahnya.
0: Comel je. Siapa tu suara? Saiful Apek. Okay, featuring dengan Autotune Band. Lagu baru yang bertajuk Kisah Orang Kita. Baiklah, sajalah nak share tau. Lagi 10 hari akan adanya apa? Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke 66. Jadi kalau selama ni tengok dekat TV je kan, ataupun dengarkan laporan di radio, mungkin kali ini okay, boleh bertindak untuk set jadual. Untuk apa? Untuk kita saksikan secara live ya, bertempat di mana? Di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, iaitu WTCKL. Bila ni ni? 6 hingga 10 Oktober ini. Mulailah gegar anda punya talian hayat yang selalu rajin bawa anda jalan tu kan. Kata jom, kali ini kita nak tengok Majlis Tilawah Peringkat Terbangsa ni. Nak tengok daripada depan. Mak nak tengok sangat ni. Dek, bawa lah mak. Bila? Sekali lagi, 6 hingga 10 Oktober ini. Madani dihayati, ummah diberkati. Itu adalah untuk tema pada kali ini.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 100.9 FM.
1: Jika tidak solat, solatlah. Jika sudah dirikan solat, jom kita solat di awal waktu ini. Jika solat sudah pun di awal waktu, insyaAllah jom kita solat pula ikut sunnah. Dan jika kita dah pun lama ya untuk ikuti sunnah, insyaAllah kita solat pula sepertiga malam sebagai tambahan bekalan untuk kita. Selamat FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur yang telah pun masuk tadi pada pukul 1.07 tengah hari untuk anda yang berada di kawasan Shalaf, juga kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatud dalatul mu'min fahaythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Akhrajahu Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawadhu itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Selangor FM.

0: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Inilah dia ya, nombor WhatsApp yang boleh anda hantarkan tajuk lagu dan juga penyanyi. Lagu apa yang anda nak dengar menerusi pilihan hujung minggu. Lagu-lagu itu insyaAllah saya akan siarkan bermula 2 petang nanti tau. Okay, sekali lagi dalam apa? Dalam pilihan hujung minggu. Tapi seketika jom kita nak ke Dewan Komuniti Damansara Damai bersama dengan pelapor kita. Silakan Samsi untuk program Madani kita.
2: Baik, terima kasih. Saya masih lagi berada di Dewan Komuniti Damansara Damai sempena program Madani kita yang berlangsung pada hari ini. Dan untuk makluman anda, program ini dianjurkan oleh Pejabat Perdana Menteri melalui Akademi Kenegaraan Malaysia dengan menghimpunkan komuniti setempat melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kenegaraan. Seawal pukul 8 pagi tadi, program dimulakan dengan ketibaan dan pendaftaran peserta, diikuti lafaz ikrar rukun negara, senam aerobik, komuniti madani serta pertandingan mewarna madani. Turut berlangsung aktiviti eksploris dan interaktif kenegaraan bertemakan Aku Kasih Malaysia. Dan untuk makluman anda, sebentar saja tadi telah berakhirnya majlis perasmian program madani kita yang disempurnakan oleh Menteri Digital merangkap Ahli Parlimen Damansara yang berhormat Tuan Gobind Singh Diop. YB Tuan Gobin tiba kira-kira pukul 10.30 minit pagi tadi dan turut menyertai sesi berjalan kaki kereruai sebelum majlis perasmian berlangsung. YB Tuan Gobin turut menyampaikan bakul rahmah madani selain sesi bergambar dan santuni komuniti. Dan selain itu juga, YB Tuan Gobin turut bersama-sama dengan pengunjung untuk makan tengah hari bersama-sama dengan rakyat komuniti setempat. Dan untuk maklumat anda, pada pukul 2.30 minit petang, program diteruskan dengan persembahan Alpa Baskers, Pocket Talk, Sembang Santai Kenegaraan, Pocket Talk JPJ serta pertandingan gubahan jambangan bunga coklat. Program madani kita di Damansara ini menjadi antara wadah untuk mengeratkan hubungan bersama komuniti setempat di samping menyemarakkan semangat kenegaraan dan kebersamaan dalam masyarakat. Dan saya kira setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali ke Konti Selangor FM. Silakan.
1: Alright, terima kasih Samsi atas perkongsian maklumat itu ya. Terima kasih juga kepada sahabat yang menyapa yang berada di Bukit Mewah tu. Ha, Layan je 100.9. Terima kasih Abawan. Tak ketinggalan juga dengan geng-geng kita, ada Wattan, Zah Sementa, Adi. Okay, ni semua pun geng-geng peminat Tui Karma ni. Boleh je kita dengarkan. Okay, dalam pilihan hujung minggu kejap lagi pukul 2 petang. Tapi ni saya siarkan awal lah. Dan nantikan kepada anda ya, mewadah pukul 1.30 nanti yang telah diterbitkan oleh DJ Awan kita dengan tajuk hari ni Transit Kehidupan Bahagian 5. Nantikan sebentar lagi. Okay, dengarkan dulu Tui Karma.

0: Zatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Nabi SAW ajar pada kita dengan cara realiti, cara kebaikan. Maka guna kesempatan itu buat kebaikan. Baik. Seterusnya, manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Sangat tergesa-gesa. Allah kata dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 11, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'u bil khair wa kanal insanu ajula." Dan manusia itu mendoakan kejahatan sebagaimana dia mendoakan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Baru Allah uji sikit saja, dia dah mula tergesa-gesa. Baru Allah uji sikit saja, dia dah mula dah. Doa kebaikan pun kita minta, doa yang buruk pun kadang-kadang kita minta. So doa buruk jangan. Sebab bila kita berdoa keburukan untuk orang lain, maka keburukan itu sebelum orang lain kena, dia akan patah balik untuk kita dulu. Jadi apa kita nak doa kalau orang buat dengan kita? Moga-moga Allah beri hidayah kepadanya. Simple. Jangan lawan. Kalau kita lawan, kita dengan dia 2x5 lah. Perangai lebih kurang sama. Allah cuma nak uji kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala terkadang dia bagi kita kesenangan, terkadang dia tarik nikmat itu, dia bagi kesusahan supaya kita berdoa kepada dia. Kalau harap ke kita, memang tak ada. Masa bila solat duha? Masa duit tak ada. Solat duha Nabi buat 8, dia buat 18 rakaat. Kenapa? Tu benar-benar tak ada duit lah. Besok dah ada duit, apakah 8, 2 pun dia tak buat. Masa ada masalah, semua baca Yasin, baca Quran. Esok dah tenang balik, lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manusia. Manusia lalai dan manusia tergesa-gesa. Jangan buat keputusan cepat, melainkan ambil masa berfikir seminit dua. Kadang-kadang kita dekat jalan raya pun macam tu. Tiba-tiba kita pun break, orang belakang ting, ting, ting. Kalau dia lembu, kita jangan jadi lembu. Biar kita jadi manusia, sabar kejap. Okay. Horn digunakan bila? Horn digunakan bila keperluan aja. Kalau orang marah juga masa perlu, katakanlah saya beli kereta siap dengan ada horn. Jadi kena pakailah horn tu. Ya, ini manusia. Manusia datang berbeza-beza. Manusia yang tadi jadi seperti al-an'am, jadi macam binatang ternakan. Dalam surah al-an'am sendiri ayat 112, manusia itu jadi seperti syaitan. Ya, jahatnya mereka itu seperti syaitan. Maka manusia ini dia sifat dia tergesa-gesa. Macam mana nak bagi jadi elok? Sabar, sabar, sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah bantuan dengan Allah dengan sabar dan solat. Kalau kita mula ayat yang tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Cara bersyukur adalah solat. Cara bersyukur, solat itu apa? Doa. Solat itu apa? Berada hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, sembelihlah binatang kurban. Jadi hari ini kita tengok solat kita berada kat tempat mana? Awal waktu atau akhir waktu? Kita tengok bacaan Al-Quran kita macam mana dalam solat? Adakah baca surah yang pendek ataupun kita cuma baca Fatihah aja? Kita tengok solat kita bagaimana? Adakah solat sendirian atau solat jamaah? Kalau solat sendirian sangat rugi. Kita cuma dibayar satu. Angkat takbir tak betul, baca silap, potong, potong, potong, ingat ke tempat lain, potong. Akhirnya solat kita kosong. Tapi kalau kita solat berjamaah, daripada 27 kali ganda, dipotong, dipotong, dipotong, dipotong, mungkin bawa satu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matanya buta, dia kata dengan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi ruksah kepada aku, keringanan kepada aku, sebab mataku buta, tak ada orang nak pimpin aku datang semayang jemaah di masjid." Nabi mengangguk kepala. Tapi ketika orang tu berlalu pergi, Nabi kata, "Nanti kamu dengar tak azan dilaungkan? Dengar, maka wajib kamu datang." Orang buta pun kena datang, yakni orang lelaki, tambah-tambah kita ni yang terang mata, maka buatlah sungguh-sungguh supaya kita tidak termasuk golongan yang manusia yang lupa siapa diri mereka sebenarnya. Baik. Dan seterusnya, manusia itu bersikap berlebih-lebihan. Suka melampaui batas. Udah pakai inai 3 jari, mau 5 jari. Udah 5 jari, mau 10 jari. Udah 10 jari, mau buat peta semenanjung Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Selangor di lengan sampai ke ketiak. Ha, tu bahaya. Sebab tu saya kata, wahai orang Melayu Islam, buatlah bersederhana. Wahai khalifah, wahai ketua keluarga, katakanlah kepada isteri kita, udahlah buat sikit-sikit cukup. Pakailah inai di jari-jari yang sikit-sikit, udah, jangan melampaui batas. Orang lelaki, kalau ia nak pakai inai, tolong tak payah pakai inai, kecuali sakit cengkam kaki. Ah, itu kau pakailah inai. Yang lain tak payah, sebab tu hiasan bagi orang perempuan. Ini melampaui batas.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Bagi orang lelaki dan orang perempuan, dia memang disuruh supaya berhias, tapi jangan melampaui batas. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita beli rumah teres, simpelnya 20x70. Tapi sekarang tak ada lagi lah. Tempat saya di Bukit Beruntung, sekarang 60x18, harganya RM360,000. Baik, 20x70 kita beli, dulu waktu saya beli RM117,000, ya, tahun awal 90-an. Kita beli 20x70, sepatutnya dengan badan kita, dengan badan bini kita, rasa cukup rumah tu. Sebab 20x70, 1,400 square feet. Badan kita dengan badan bini kita campur-campur pun berat lebih kurang dalam 160 kilo lah, lebih kurang gitu. Rasanya cukup. Tapi setan masuk dalam hawa nafsu kita dan menggelodak kita. Tambah dapur, nanti nak buat kenduri senang. Setan masuk lagi, tambah depan, nanti nak parking kereta senang. Setan masuk lagi, potong bumbung, naik satu tingkat lagi. Setan, dia masuk, masuk dan masuk. Akhirnya, cuba cek tengok kita yang makin berumur. Anak keluar pergi asrama, habis. Anak masuk universiti, habis. Anak dah kahwin, ada penghidupan sendiri, habis. Keluar, keluar, keluar. 5 bilik yang kita buat hari itu. Sekarang, yang tinggal pakai cuma 1 bilik. Yang tinggal dalam rumah itu siapa? Seorang pekak, seorang rabun. Seorang kencing manis, seorang darah tinggi. Yang guna 1 bilik aja, itu pun bilik yang ada dekat dengan bilik air, senang merangkak ke bilik air. Tapi manusia leka, manusia lupa. Dia menyiapkan persiapan duniawinya tidak pernah berhenti, tapi dia lupa mempersiapkan persiapan akhiratnya. Sebab itu marilah kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan dan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Buatlah apa yang patut, insyaAllah. Saya selalu cerita tentang makan. Dan diorang kata, ustaz, kami buat open house makanan sunnah, ustaz. Apa yang sunnah? Makan kambing. Sunnah apa makan kambing golek begini 3-4 ekor? Itu bukan sunnah, itu punnah. Tak pernah Nabi ngajur gitu. Akhirnya bila makan kambing banyak, kemudian kita sakit, darah tinggi, kita kata minta maaf, ustaz, saya tak boleh makan kambing, darah tinggi. Awak darah tinggi, jangan nyalahkan kambing. Kambing tak pernah darah tinggi. Yang buat kita darah tinggi ke sakit, itu diri kita sendiri. Sebab tu marilah kita cek. Nabi mengajar kita makan. Teknik dia sangat mudah. Nabi sikit makan. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Kan dia lain. Ha, kan ya. Nabi sikit tidur. Kita sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Ha, tu. Dah. Sebab itu Nabi kata, apabila nak makan, makanlah beberapa suapan sekadar menegakkan tulang belakangmu. Beberapa suapan. Kita pula tukar hadis tu. Makanlah kamu beberapa talam sehingga membongkokkan tulang belakangmu. Udah. Nabi kata, kalau tak cukup dengan beberapa suapan, isi perutmu 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minuman, 1/3 dibiarkan untuk pernafasan. Allah. Itulah. Tapi kita hari ini pergi kenduri kahwin, makan ala-ala buffet. Beratur pergi ambil. Mata ni tengok cukup menarik. Innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 53. Sesungguh hawa nafsu dia mengajak kita kepada kejahatan, melainkan hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada hawa nafsu, tapi keinginan, kehendak yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu boleh duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tengok dengan mata kita, Allah makanan. Last kali, masa tutup saja kenduri, kita tengok makanan di tong sampah terlalu banyak. Tuan-tuan, saya pernah buat ibadah korban di Kemboja, di Kemboja. Sebab tu ramai teman-teman kita yang pergi buat ibadah korban di Kemboja. Disebabkan bila kita tengok mereka makan kat tempat kita ni, sebab biasa dah makan daging, jadi dapat daging pun tak rasa apa-apa dah. Lepas lagi tu kat tempat kita, kencing manis darah tinggi dah banyak, jadi dia tengok daging dia pun tak boleh makan dah. Jadi kalau kita buat kat sana, tuan-tuan, tugas kita yang pergi ni semelih je. Semelih tinggal. Orang Kemboja, dia pusing. Yang lelaki, sekejap je seko lembu yang besar tu, sekejap aja siap. Kejap lagi turun grup orang perempuan, masak sekejap. Dia masak cuma dua jenis saja. Satu, kawah yang dalamnya, kalau ikut, kalau badan saya, 4 orang boleh masuk kawah tu. Dia perlu 8 orang untuk kacau, keliling. Itu nasi. Satu lagi kawah yang sama besar, dia masukkan seko lembu yang dia cincang tadi itu, dan dia masukkan umbut batang pisang tu. Dia cincang-cincang masuk. Itu saja lauknya. Dan diorang beratur dengan pinggan mereka pun macam tu juga pinggannya. Begitu banyak nasinya, nalar ke. Ha, itu kan begitu besar. Dia ambil nasi, dia pergi tadah ambil lauk, mereka makan, kita tengok mereka makan, bukan kita meleleh air liur, tapi meleleh air mata. Suatu penghargaan terhadap nikmat yang Allah beri. Bila kita tanya, tak pernah makan daging ke? Pernah? Ni kali pertama tahun ni. Allah, kita suka tak daging? Tak berapa suka. Dah berapa kali dah hari ni? 3 kali dah. Sehari je. Allah. Ha, itu dia. Marilah kita betulkan keadaan. Takut-takut kita sentiasa leka dan berlebih, berlebih-lebihan. Dan yang last sekali, kita nak buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah manusia itu dicipta oleh Allah dengan cukup sempurna. Tetapi sifat manusia itu lemah. Tugas kita minta ampun dan terus minta ampun pada Allah. Kerana tak ada manusia yang tak buat salah. Orang yang bunuh

munabit, tapi dia mati dalam keadaan murtad kerana dia tidak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersihkan jiwa kita, sembah Allah jangan syirik, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan istighfar. Moga-moga supaya selepas ini kita rasa keinginan untuk lebih mengimarahkan masjid, ya, dan kita jadi golongan ahli keluarga yang sentiasa mencari-cari redha Allah, mencari-cari jalan ke syurga Allah, dan tidak berusaha untuk mendapatkan neraka melainkan minta jauh daripada kehidupan kita. Ya, ingat last kali saya kata, selalu ingat, keluarga Nabi Adam tidak pernah sempurna, Nabi Nuh tidak pernah sempurna, para Nabi yang lain juga tidak pernah sempurna, keluarga kita lagilah tidak sempurna. Kalau dapat anak satu yang baik, satu yang kurang, kenapa? Sebab itu pemberian Tuhan. Saya menikah ketika umur 19 tahun, tengah belajar. Ketika umur 19 tahun saya tak pandai jaga anak. Waktu tu tengah belajar dan waktu tu saya bersama RTM dengan Pancaragam Kementerian Penerangan Malaysia. Saya penyanyi dengan Pancaragam Kementerian Penerangan Malaysia dulu, dan tahun 80-an, lewat 80-an saya buat dua album rock bersama Battle of the Band. Ya, jadi bila saya, kita duk sibuk-sibuk macam tu, apa jadi? Kita belajar agama tapi pengalaman tak ada. Allah bagi apa? Allah bagi anak, tapi anak yang tidak mengganggu kita. Allah tahu kita tak pandai, jadi dia bagi dua anak yang pertama yang sekarang 25 dan 26 tahun dalam anak yang tenang, tak kacau mak bapak, tak ada perangai teruk-teruk. Tapi bila kita dah elok umur 38, dapat seorang anak lagi, dapat anak yang ini kita tengah mantap, dia bagi anak yang ni, hantar sekolah sana dia bergaduh, hantar sekolah sini dia bergaduh, naik sekolah tingkat 3 dia terjun daripada tingkat 3 turun ke bawah, hantar belajar taekwondo, guru taekwondo patah hidung. Allah tu. Itu anak ustaz tu. Tu anak ustaz. Tiba-tiba saya umur 40 dapat lagi dua orang anak. Laki perempuan. Last yang nombor 5 untuk sementara waktu lah. Kan 5 orang ni. Dapat dua lagi. Allah bagi santun macam yang mula-mula juga. Kenapa? Sebab dia tahu mak bapak dia ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Dah tak larat dah. Sebab tu pemberian Allah itu sebenarnya kelayakan untuk seorang hamba menerima. Jadi istighfarlah, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Hello. Hello, selamat datang di Jakarta untuk anda 1.55 minit tengah hari. Apa khabar? Cik Kamar Rozani yang menyapa ya di WhatsApp Selangor FM nombornya tadi tu. Juga ada yang berada di Bukit Mewah. Apa khabar? Abang Wan, semoga saya selalu bersama dengan isteri tersayang ya. Zain berada di Sementer ni. Lagu dalam pilihan hujung minggu ditujukan khas untuk kawan-kawan di Intek Lepak Station. Sekarang ni ada Ade, ada juga Wak Atan. Kisahlah semua geng dekat situ, okey? Zain berada di Sementer tu. Okey, tak ketinggalan juga ada yang turut menyapa juga. Ada Marina Rani. Apa khabar Marina Rani? Anis, ada makan ke katanya? Dah, kita makan samosa goreng tadi, Wak. Macam mana pula dengan anda? Okey, katanya nak dengarkan lagu Kepak Kepuk Afiq Syazwan. Boleh. Wan sama Naim betul sama juga turut menyapa. Ya, selamat petang. Semoga sihat selalu, okey? Nanti kita lagi saya nak kongsikan keadaan trafik. Dan saya nak ajak anda juga tau, kongsikan macam mana dengan keadaan trafik anda ketika ini. Di manakah anda berada sekarang ni? Pergi orang kahwin ke? Ataupun mungkin juga baru balik daripada mana-mana festival ke, ada event ke, kot berrezeki. Mari kongsikan kepada saya, okey, keadaan trafik di tempat anda tau.
0: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Ada juga Sis Izan kepada anda juga lah yang bawa Grab macam Sis Izan kita ni ha, yang bawa Maxim ke e-hailing lain, taxi, in-drive dan macam-macam lagi yang ada tu. Ambillah kongsikan, okey. Thank you menyapu juga walaupun tengah sibuk bawa customer tu ya, Sis Izan Rohaizan. Katanya tadi yang tadi dah si Anis ni kongsikan ada akta untuk okey, kereta kereta kita tengok tersidai tu. Ya, betul. Itu adalah Seksyen 46-3 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Akta 133. Ini adalah khas kepada kenderaan yang terbiar lama dan tengok semak lah mata ni, sebab tu kawasan awam kan. Jadi bolehlah laporkan. Macam yang terbaru yang dikongsikan tadi tu, MPHS telah pun saman, telah pun menyita ya. MPHS menyita 7 kenderaan yang terbiar buruk lah ya di Batang Kali. Tu antara perkongsiannya. Apa pun kepada anda, nanti kita dengarkan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Dan saya akan kongsikan juga keadaan trafik okay, di sekitar Lembah Kelang, Selangor, Kuala Lumpur. Tapi sekarang ini jom dengarkan dulu Gadis Ini.

0: Pilihan Hujung Minggu.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Petang. Okey, baiklah. Ya, ada sahabat kita. Menyapa, terima kasih. Okey, katanya ni nak tahu tak. Trafik masuk ke Bandar Kajang. Jam sangat. Nak motor nak lalu pun payah. Oh, terima kasihlah si abangnya, Kak Caca. Berkongsi keadaan di tempat anda tu juga. Okey, perkongsian. Terima kasih kepada pegawai LLM yang bertugas. Katanya, kalau di Lebuh Raya Utara Selatan Plus ya, tapah ke Gopeng ada kerja pemasangan lampu solar LED tau. Dekat mana? Di kilometer 309. Okay? Jadi lorong kecemasan ditutup. Juru ke Pematang Pau pun jam juga. Sungai 2 ke Plaza Tol Sungai 2 pun jam juga. Selain itu juga kepada anda di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2 ya. Selepas Plaza Tol Skudai ke Kulai, tangkap ke Jasin. Ni khas untuk anda lah. Mungkin dari Selangor nak menuju ke lokasi ke Pedas Linggi, ke Senawang ke kan. Juga trafik pun agak sesak. Juga untuk ada yang berada dekat Bangi ya. Terutamanya di UPM menghala ke Bangi, Putra Mahkota ke Persimpangan Nilai Utara. Selain itu juga nilai ke R&R Seremban. Kenapa jam ini saya? Sebab ada kemalangan tau. Nilai ke R&R Seremban ada kemalangan di kilometer 277. Arah selatan, okay, lorong tengah dan juga lorong kanan terhalang. Nanti kita kongsikan lagi kepada anda, boleh kongsikan trafik ke tempat anda, terutamanya kepada anda yang tengah memandu ataupun menjadi penumpang ketika ini. Ha, boleh kongsikan. Dan sesama itu kita tunaikan lagu yang telah diminta tadi tu, Kepak Kepu.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ya, tanya kita ucapkan ya kepada atlet dan juga keluarga atlet. Kan, bukannya senang nak melahirkan atlet yang bertaraf dunia. Tapi apa pun, tak payah kata bertaraf dunia lah. Kalau dapat bertaraf negara ataupun bertaraf daerah pun, dah alhamdulillah dah bangga kan. Mewakili zon masing-masing. Peringkat sekolah, peringkat universiti, peringkat kerjaya ni kan, dah besar-besar ni. Paling-paling tidak pun kita bersenam sendirilah kan. Semoga kesihatan bertambah baik. Okay, salam Sabtu kepada anda. Sambil-sambil dengarkan 100.9 dalam pilihan hujung minggu ketika ini ya. Ramailah kawan-kawan yang menyapa. Anda pun boleh juga tau, asyik dengar lagu orang minta je. Apa kata anda yang pula minta lagu ni? Saya nak dengar lagu ni. Tapi tajuk lagu dia tu kok-kok lah. Nanti kang berperaban cari tajuk lagu kan. Kena pula lagu antarabangsa ke. Mungkin cara mudah anda boleh tengok dia punya ejaan itu dekat YouTube ke. Hantarkan ke link ke. Boleh je saya nak tengok ejaan itu eh. Lagi-lagi pula kalau anda peminat Hindustan ke, tah lagu Perancis ke, lagu Itali ke kan.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Macam ada seorang ni sahabat kita ya, sesambil bawa Grab ni ha, betul, memang tengah jalan jam. Tapi katanya dekat Highway Max nak masuk ke Simpang Bukit Jalil arah ke Equin. Ya Allah, jam sangat. Oh, jadi nak dengar lagu pilihan sendiri katanya. Lagu apa tu? Oh man, ni lagu yang dia telah minta ni. Paru burung ke apa ni babe? Nanti dengarkan ya. Sahabat kita minta lagu ni ha? Dia tujuan kepada siapa ni? Kepada sister-sister Grab ke? Okay, lagi ada yang telah diminta lagunya. Dia tujukan khas, wow, kepada semua pemenang dan atlet-atlet yang mewakili Malaysia di Sukan Asia. Dan juga kepada semua pengguna lebuh raya. Oh, pegawai LLM kita. Tahu lah sikit nama awak siapa. Dia nak dengarkan lagu ni. Salamlah kepada semua pegawai LLM ni. Juga ada yang minta lagu Spoon Sepenuh Hati.
3: Kau bagiku segala-galanya.
1: Ini pula lagu yang telah diminta oleh Ishraq yang berada di Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Dia ni kalau hantar WhatsApp dia senang je. Anis kita nak lagu ni, tajuk ni. Dah tu je. Tapi awak sihat eh? Ishraq eh? Okey ke tu?
4: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
5: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraihkan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itulah dia ya. Semua kata hiburan design berada dekat Perak tu dengan lagu-lagu Hindustan ini. Okay, bila dengar lagu tu kan, Dil tu pagal he. Oh, diri aku jadi gila katanya kan. Pagal tu, pagal ho. Oh, katanya macam ni tak jadi gila. Kadang orang tak lagu ni, contohnya kan. Oh, dia nyanyi kat saya tau. Anis, saya nak dengar lagu ni Anis. Pogate inna, pogate inna, tali-tali vitu-vitu pogate. Ha, nak dengar lagu tu Anis? Oh, dia hantar voice note kat saya macam tu ya. Belum lagi yang lagu-lagu dia nyanyi lagu apa ni. Kan maknanya macam DJ tu merangkap ke depan dia itu, ke lagu ya. Belum lagi yang ejaan macam sahabat kita yang comel ni kan, puas cari tajuk lagunya. Rupanya lagu Janganlah Menghancurkan itu Shidee. Kak Mangah hoi, babab dia kak. Boleh nanti dengarkan lagu yang awak minta. Okay, Janganlah Menghancurkan. Dah lalu dah sekarang ni, kita traffic dekat Lebuk Iskandar. Oh, okey, baiklah Mak Ngah. Enjoy eh, kesalam lah semua yang ada dalam kereta. Kau tengah bawa ni, bawa customer ke? Tak apa Mak Ngah, I love you. Nanti dengarkan lagu kegemarannya tu, okey? Juga ada kawan kita, siapa-siapa-siapa. Ya Allah, kau kelakar lah. Saya tahan nak gelak je ni tau. Macam-macam sahabat ni kan, bila hantarkan WhatsApp ke Selangor FM ni, sahabat pendengar seperti anda, dia macam kadang-kadang saya fikir, saya yang kena curikan anda ke anda yang curikan saya? Dengan emoji yang kelakar, dengan situasi yang saya faham. Time ni pula lah rasa teringin nak makan ni roti telur tapi tak jumpa. Memanglah Bang Man, oi. Sekarang dah pukul berapa? 2.38 minit petang Bang, oi. Suruh akak tolong goreng kan, okay? Itu sebab kita bapak kita berada dekat Seremban. Okay, juga tak nak menyapa sis Zain kita ni, hari jadi 29.9 ni, salah besok. Tapi tak apa, apa pun kepada anda, berikan hari jadi sama, oh, September. Semoga apa cuy yang anda idamkan akan jadi kenyataan. Wan Samanaim, terima kasih Abang Haji Wan Samanaim ya, juga yang berada dekat Bandar Sultan Sulaiman tu ha. Dan juga kepada anda tengah dengar, jom kita layan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita, Janganlah Menghancurkan.

0: Jom jadi superhero anda dengan menabung bersama Simpan SSPN. Sempena bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jenga Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse, Central ICT Shopping Mall, Shah Alam, Selangor pada 25 hingga 27 September 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang menangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut boleh layari www.pptn.gov.my.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello, anda pernah dengar tak sambal bakar? Macam mana tu? Sambal tu kena bakar ke? Habis tu tak payah goreng? Tak payah tumis? Macam mana tu? Nanti kan okay, pukul 5 suku petang ini, okay? 5.15 minit petang, kita bakal bersama dengan seorang peniaga. Dia sebenarnya, dia ada Jazz Rock Cafe. Sambil korang berhibur, sesambil tu boleh perkena sambal. Takkan bukan sambal je? Macam makan sup-sup macam tu ke? Bukan? Tapi dia kata, Anis, tak payahlah pasal Jazz Rock Cafe saya tu. Saya nak ni je promote sambal bakar saya. Bolehlah, kita dengarkan nanti kejap lagi, okay? Ceritanya, katanya dia gigih lah pergi ke seberang, negara seberang untuk ambil alatan semua tu. Dia melalui proses-proses yang rumit lah untuk menghasilkan sambal bakarnya itu. Nanti kan untuk 5 suku petang ini. Terima kasih kepada sahabat kita, okay, Syed Amin. Minggu lepas adalah kita promosi seorang peniaga kita kan, Mujua di Nilai. Gigih dia pergi, dia kongsikan gambar tempat tu. Comel, terharu. Jadi kepada anda yang berniaga juga, semoga dilimpahi rezeki berganda, okay? Diluaskan rezeki untuk anda. Kalau nak, insyaAllah nak promosi kat radio ke, saya usahakan sebaiknya untuk anda beli PM saya tau. Ke nombor WhatsApp Selangor FM juga ketika saya bertugas. Janganlah pergi malam sekarang, saya nak pergi kerja, pergi mesej pula. Ni macam mana nak promosi kat radio tu? Sebab memang kita ada iklan-iklan yang boleh ada dapatkan harga yang insyaAllah murmur di RTM ni kan. Orang kata tak tukar-tukar harga dia berapa puluh tahun dah. Maksudnya macam tak mahal lah kan, sebab nak membantu sesama kita. Tapi yang ni promosi khas untuk anda yang memerlukan bantuan, contohnya meniagai balang ke, kerepek ke dan sebagainya tu. Boleh kongsikan juga apa peniagaan anda tu, hantarkan ke 019-330-4425. Okey lah, nanti kejap lagi kita akan ke sembang selebriti pukul 3 petang tau, bersama dengan Izzy Harun dan juga Nizam Zaidi sebentar lagi. Tapi sekarang ni untuk anda yang pergi orang kahwin, yeay, gantung periuk.

0: Itulah dia yang lagi bertajuk Aku Milik Orang, Harry dan juga Bibi Acha. Semoga terhibur, okay? Cik Maya kita minta lagu ni sambil pegang IC ni. Oh, kali kedua IC hilang. Saya kena saman 300. Saman? Oh, kat JPN. JPN tu bukan saman. Wah, itu compound. Tapi tak apalah, maknanya duit keluar 300 ya. Allah, hai, faham? Mana kena jaga. Sorry, tenggelap pula. Oh, macam mana kan? Si jujur orangnya. Tiba jujur. Tak apa, Cik Maya. Okay, insyaAllah lepas ni kita ingat. Okay, jangan hilang IC lagi tau. Okay, kita usahalah sebaiknya. Amin. Doa dulu eh, nak keluar rumah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tak hilang lah barang-barang lepas ni kan. Kalau hilang tu sayang lagi parah kan. Okay lah, nanti kejap lagi jom kita nak bersama dengan pelakon kita Nizam dan juga Izzy Harun. Okay, yang sangkut jam katanya. Biasalah tu. Sambil-sambil tu juga ada kawan kita kepada anda, mungkin boleh tolong saya ya. Katanya nak dengar lagu Kak Melah. Haram lah kan. Lagu Jangan Cuba Merayu. Tiba saya ni tak ada tepu pula sekarang ni. Walaupun dah 18 tahun men-DJ ni, ha, tiba timing tak ingat. Kalau anda ingat apa tajuk dia tu, cuba beritahu kat saya. Saya pun macam malam nak fikir. Jangan Cuba Merayu lagu apa eh Kak Melah. Sama jalan Romeo ke? Sekejap eh, tu saya fikir eh Kak eh. Dan juga ada yang menyapa Cik Amin. Nah, ni saya awak kata yang sambal bakar ya. Ah, pelakon pula peniaga kita nanti petang kang, pukul 5 suku petang. Dia nak promosi insyaAllah untuk sambal bakar. Katanya itu misi nama dia. Bakar ya, ni saya. Eh, apa pula?
1: Sambal bakar tu owner dia nama bakar kan. Dulu saya dah kena cendol bakar.
0: Faham apa punya kena tu. Sebab saya pun turut sama juga. Beratur lah, gigih beratur. Duduk membayangkan macam mana lah kan. Makanan itu dibakar pun tidak nama ownernya. Tapi tidak, yang ni dia memang sambal tu, memang sambal yang dibakar katanya lah. Nanti kita dengar perkongsiannya, okay? Pukul 5.15 petang nanti. Tapi sekarang ni jom kita nak tunaikan lagu seterusnya. Lagu Dayang, Malam Bulan di Pagar Bintang. Okay, Kak Tipah kita yang tengah minta sambil dengar, sambil duk nguli-nguli kuihnya untuk buat jualan petang ni. Kita jual karipap gegasi. Oh, sedapnya. DJ Art pagi tu, yang konten pagi tadi, dia suka makan karipap besar-besar tu. Kalau samosa ke kan, goreng-goreng tu dia suka. Boleh bagi kat dia kan, eh. Dan juga ada juga yang katanya nak dengarkan lagu Seruan Left Handed. Boleh, kita dengarkan kejap lagi, okay? Dan kita akan terus ke Sembang Selebriti selepas itu.

0: Celebrity. Ya, anda sedang bersama dengan saya Anis dan juga okay, di konti kita ada Izzy Harun. Assalamualaikum Izzy Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat ke awak?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Orang jauh sangat ni, beratus-ratus kilometernya ya.
1: Betul. Jauh sangat.
0: Padahal dari lokasi tempat ni comel je, dekat jangan kaki pun boleh dek eh.
1: Itulah sebab hujan tadi.
0: Izzy Harun, kepada anda, korang nak tahu kan, orang dia seperti model ya. Kan?
1: Jika.
0: Ya. Haji Ayub, tolong tu eh, silent handphone tiba. Biasalah kan, waktu-waktu lama manager PR semua ni kan, dia dah makan-makan-makan lama. Yang meletup-letup kan, hati-hati zaman 60-an, 70-an kan. Alhamdulillah pun turut sama ya bersama dengan kita sebagai Izzy Harun. Bakal bersama kita ada Nizam ya.
1: Betul.
0: Okey, yang bakal bersama kita kejap lagi sebab sekarang nak bagi laluan dulu kepada Izzy Harun. Gitu. Takut kau tenggelam nanti, dek.
1: Betul.
0: Tapi tak tenggelam,
1: InsyaAllah.
0: So, anda boleh tengok juga di Facebook Live sekarang ni bersama dengan Izzy Harun. Orangnya ganteng. Menjadi produk, duta untuk produk apa, dek?
1: Choco Baba.
0: Betul?
1: Ya, benar.
0: Oh, wow. Macam mana boleh... maksudnya terjebak jadi duta untuk produk tu.
1: Okay, lagu yang sekarang ni, which is Di Sebalik Luka. Lagu ni saya rekod dekat dia punya kilang lah, to be honest, tempat dia.
0: Oh iya ke? Siapa lagu dia?
1: Aku
0: Cikgu Baba, Cikgu Baba, Cikgu Baba. Bukan. Siapa lagu dia?
1: Lagu saya lah yang my fourth lagu tu. Saya rekod dekat dia punya tempat lah, dia punya office.
0: Okay, faham.
1: So, pada masa tu lah dia macam apa salahnya buat review sekali dengan jadi duta.
0: Oh wow, ya, music video pun kat situ katanya tadi.
1: Betul.
0: Kan, lagu tu macam mana sikit?
1: Lagu tu dia mengisahkan penat lelah lah seseorang kan terhadap kehidupan, cinta. Sampai tu tahap dia rasa dia hanya perlu senyum untuk menutupi segala luka yang berada di hati.
0: Wow, melodinya 3, 4,

0: Dunia bilang aku gila, padahal aku cuma lelah dikejar mimpi yang tak bernyawa.
1: Oh, macam tu lagu dia. Wah, sweetnya suara awak. Tapi macam bayangkan lagu Cokok Baba, Cokok Baba, Cokok Baba. Bukan eh?
0: Bukan.
1: Sebab kata buat kat kilang dia.
0: Buat kat kilang untuk lagu saya lah.
1: Okay, macam tu. Faham. Tak ada nak buat lagu kisi-kisi ke?
0: InsyaAllah ada dalam perancangan juga sebenarnya.
1: Saya rasa awak sesuai macam tu. Sebab orangnya macam happy funky kepada anda kan. Happy lelaki dengan jaket kulit. Salah-salah. Jaket jeans dia dalam dia. Oh macam model mana sesat ni? Oh ni ada orang dia. Oh okay, penyanyi. Okay baik. Mula tak macam pelakon ke? Tak ada nak pelakon?
0: Adalah pernah terfikir. Tapi saya nak fokus into one career dulu.
1: Faham. Awak suka Anwar Zain eh? Ke bukan?
0: Saya minat lagu-lagu dia lah. Yes.
1: Ya betul? Tu saya rasa macam Kak Badan yang cinta satu dek versi Izzy Harun.
0: Setiap nafas yang dihembus, setiap

0: Wow.
1: InsyaAllah
0: lagi fresh juga tiba-tiba. Okay, kepada anda ke mana selepas ini kembali bersama dengan Izzy Harun dan juga Nizam sebentar lagi, okay?

0: Sembang Celebrity.
1: Bersama dengan saya Anis dan juga
2: Izzy Harun di sini.
1: Oi, Izzy. Izzy Pizzi. Okay, macam mana dapat nama Izzy Harun?
2: Actually lama ni daripada zaman-zaman sekolah lagi.
1: Okay, faham?
2: Sebab saya mudah terhibur, mudah, sangat mudah, semua mudah. Sebab tu orang panggil saya Izzy.
1: Oh, agaknya lah. Sebab adik saya pun pakai nama Izzy tau.
2: Oh, betul.
1: Oh, nama dalam account ni kan. Aku tu agaknya sebab ni kot. Tapi mungkin dia perempuan lah.
2: I see.
1: Berjodoh ke tiba. Pernah terhibur. Tapi macam ni juga. Macam anda mungkin anda yang tengah dengar ni, anda pun ada juga ke ya? Anda punya sejenis perwatakan yang terhibur juga. Ke senang terhibur
2: betul.
1: Macam Izzy ke kan?
2: Yeah, betul.
1: Ke susah sikit. Macam lala. Playing hard to get. Gitu.
2: Kalau
1: awak macam mana? Okay. Apakah ciri-ciri idaman eh? Yang awak suka? Ke dah kahwin dah?
2: Alamak, tak belum kahwin lagi.
1: Gadis idaman. Ciri-cirinya?
2: Gadis idaman. Alamak. Kena bagi tahu ni?
1: Ya. Sajalah nak tahu.
2: Okay. Dia so yang manis.
1: Manis.
2: Manja. Mm-hmm. Sebab kebaikannya banyak yang macam mempersoalkan wanita yang pendek kan. Tapi saya suka yang pendek.
1: Oh, to be honest. Faham jadi kepada anda. Wanita tak apa nak tinggi. Ketanya lainnya Izzy Harun suka. Anda nak tahu orang dulu macam mana boleh singgah ke Facebook Sembang FM sekarang ni. Kalau nak cari akaun awak di TikTok, Facebook, Instagram, macam nak cari?
2: Boleh cari Izzy Harun, Izzy underscore Harun.
1: Oh, bila awak kata suka yang rendah-rendah, terus Umi Ampang dah muncul dah. Hai Umi. Gitu ya. Jadi untuk lagu terbaru tadi tajuknya
2: Di Sebalik Luka.
1: Di Sebalik Luka, yeah. Okay, so sebelum tu juga antara lagu yang ada
2: saya ada Seikhlas Cintaku. Uh-huh. Ikhlasnya cinta saya.
1: Amin.
2: Okay. Dan kedua ada curahan dalam lagu.
1: Okay.
2: And then lagu Resah. Dan yang sekarang ini lagu Di Sebalik Luka.
1: Betul lah. Yang tu siapa penulis lirik dia dan juga dia punya komposer tu?
2: Komposer dan lagu lirik tu hasil pembincangan bersama saya dengan saya punya komposer lah, which is Abang Bob Ghazali.
1: Oh.
2: Orang yang sama juga.
1: Oh, faham.
2: Ya, yeah, betul.
1: Dia dah selesa kan?
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi macam tu lah. Tapi tak apalah kan? InsyaAllah. Jadi kepada anda boleh tengok dekat, kat mana nak tengok lagu tu?
2: Lagu Di Sebalik Luka boleh didengarkan di Spotify, Apple Music, iTunes dan juga YouTube. Ada jugalah.
1: Okay, yeah, betul. Dan sekali lagi kalau ada kelapangan, jom sekarang juga kita follow Izzy Harun
2: di media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Izzy underscore Harun.
1: Izzy underscore Harun. Alright. Jadi kemudian selepas ini kita bersama pula dengan Nizam dengan lagu ini yang bertajuk
2: Di Sebalik Luka.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Celebrity. Esok sambil di hari Sabtu yang indah ini, anda pergi orang kahwin ke, jalan ke, kan tengah sangkut kat jam ke, sambil-sambil WhatsApp ke Selangor FM. Di konti, selain daripada Izzy Harun yang ganteng, ada juga ya, seorang lagi jejaka yang kacak. Selamat datang Nizam.
2: Terima kasih kak. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, terima kasih juga sedia datang ya. Dek, kau buat apa dek? Layan peminat dia.
2: Itu apa, dia orang duk komen-komen pasal MV macam layan je lah.
0: Oh, MV apa yang terbaru ni?
2: MV Sumpah Leluhur, OST untuk filem Orang Perang. Saya berduet bersama dengan Ellie.
0: Wah, Sumpah Orang Perang yang berada di Pawagam
2: 1 bulan 10 ni, insyaAllah beberapa hari lagi kak.
0: Okay, jom kepada anda, kita nanti kita support Nizam. Yes. Kita tengok ya, movie patriotik berkenaan dengan Sumpahan Orang Perang
2: Sumpahan Leluhur tu nama tajuk MV, nama filem Orang Perang. Berdasarkan kisah benar, di mana pernah berlaku dulu zaman-zaman lepas merdeka, lepas tu komunis habis alih, dan itu dia punya timeline.
0: Faham. Sebab kalau kita cakap pasal leluhur tu, dia macam generasi tu generasi, jadi dia senang sebab ibaratnya macam generasi ni dia contohnya pandai apa, menghafaz. Jadi generasi dia mau bawah tu, oh cepatnya dia hafal. Sebab dia ada leluhur kat situ kan.
2: Betul.
0: Yang bertukang ke. Kalau awak keturunan awak ni sama.
2: Saya 7 keturunan saya kaya raya.
0: Wow, alhamdulillah. Amin.
2: Tapi bila kat saya ya je.
0: Sebab belum lagi one way.
2: Saya keturunan yang ke-9 macam tu, dia ya je.
0: Ya tak apa dek, kaya jangan kaya apa.
2: Betul. Ya, kaya dengan
0: boleh lah, insyaAllah. InsyaAllah.
2: Kaya dengan adab okey dah.
0: Sekarang dah beribu-ribu, dah beratus-ribu, sikit lagi dapat juta ringgit. Betul. Kan dapat dah juta-juta dah.
2: InsyaAllah. Juta kasih sayang amatnya. Dalam ikan insyaAllah.
0: Juta ringgit pun sikit lagi dapat tu.
2: Amin. Sikit lagi.
0: Lagi tahun dua je lagi.
2: Tapi saya mengharapkan juta pada collection panggung wayang, insyaAllah, untuk filem Orang Perang, dan juga dapat juta views dalam MV Sumpah Leluhur. InsyaAllah. Amin. Semoga mereka dapat layan, enjoy lagu tu. Ya, dan filem.
0: Awak masa nyanyikan lagu tu, berapa lama masa yang diperlukan?
2: Masa yang diperlukan, saya training dalam seminggu. Selepas itu pembuatan untuk final punya outcome tu lebih kurang macam sebulan juga kak. Sebab Nizam part rap dalam lagu ni, Nizam tulis sendiri, Nizam rhyme sendiri.
0: Wow. Tetapi ada rap eh?
2: Ada. Dan part-part yang lain, music arrangement semua, composer Oja, composer Azai, Acoy Floor 88 dengan Abang Oja as a music arrangement. Jadi mereka sangat-sangat membantu. Mereka
0: dua-dua hebat.
2: Dan juga tak lupa kepada sparring saya, Ellie. Hebat juga. Baru-baru menang anugerah. Dan saya berbesar hatilah kerana dapat, orang cakap, orang panggil apa kak, debut. Bukan debut, single. Saya tak faham sangat.
0: Runut.
2: Saya selalu runut. Dia macam first time lah dalam nyanyian.
0: First time untuk awak punya lagu ni lah. Pertama kali nyanyi ke?
2: Pertama kali nyanyi dalam mainstream.
0: Lagu slow. Tapi berlakon juga tak dalam perang ni?
2: Ya, ada. Saya ada juga berlakon dalam filem Orang Perang.
0: Sebagai watak?
2: Bah Tangga.
0: Bah Tangga?
2: Bah Tangga.
0: Bah Tangga?
2: Ya. Yeah.
0: Dia sebagai apa Bah Tangga ni?
2: Bah Tangga adalah merupakan 10 orang yang terawal dalam kumpulan ataupun unit Senoi Perak. Unit yang masih kekal dan ada sehingga sekarang dalam PDRM. Dan Bah Tangga ini merupakan orang kuat Bahayuk. Di mana mereka misi, segala misi mereka pergi bersama. Dan boleh katakan dia ni brotherhood yang sangat-sangat akrab dan kuat.
0: Yang strong kan ni.
2: Ya, filem ni mengisarkan bukan saja mesej yang ingin disampaikan adalah tentang kenegaraan, tetapi juga untuk ada elemen-elemen keluarga, elemen kekawanan,
0: silaturahim,
2: betul, persahabatan. Ya.
0: Kekawanan aku cubik kan boleh.
2: Kekawanan.
0: Lain. Boleh. Maafkan saya. Tak apa dia faham.
2: Ya. Yeah.
0: Tak ni. Dah sampai jam lagi kan.
2: Alhamdulillah saya.
0: Lepas dia hilang pula beg dia. Sama kita doakan semoga beg si Nizam ni jumpa.
2: Alhamdulillah.
0: Dia sampai-sampai kat RTM berperasal. Mana beg aku ni.
2: Ya.
0: Lain dulu dengan Ustaz ni boleh tak?
2: Boleh kak. Betul panas badan sikit.
0: Kalau anda, sebelum kita dengarkan dia nyanyi sikit lagi.

0: Celebrity.
1: Kalau berjauhan beribu jalan. Ah, itu je.
0: Amir, cute. Oh. Lagi lah panjang sikit. Orang tak dapat cam lagi berjauhan apa?
1: Pak rap.
0: Okay.
1: Ada saja yang tahu seru justeru seteru jadi haru biru bak peluru masa kawan pahlawan meluru keliru celaru tak tertawan lawan tamak habuan kemahuan keterlaluan ingat dari dulu tanah ini sudah lama ada bertuan.
0: Wow, yeah. Itulah Nizam dengan lagu barunya yang bertajuk
1: Sumpah Leluhur.
0: Yang juga menjadi runuk bunyi lah untuk filem Orang Perang kan.
1: Yes,
0: Orang Perang ni pasal apa? Kalau yang baru je buka radio ni kepada anda.
1: Orang Perang ni berdasarkan sekitar tahun sekitar masa zaman lepas merdeka.
0: Uh-huh.
1: Lepas tu ada communist takeover for 14 days lebih kurang begitu.
0: Uh-huh.
1: Dan kronologinya dia tidak ikut timeline sangat tetapi dia ambil ataupun dia mengambil poin-poin yang penting dalam timeline itu.
0: Uh-huh.
1: Dan dia mengisahkan macam saya cakap tadi kekeluargaan, kenegaraan, persahabatan, keakraban antara mereka yang di mana diorang setiap watak dalam ni ada jiwa yang tersendiri dan jiwa-jiwa itu yang mendorong mereka untuk terus kental dan untuk terus hidup.
0: Ya.
1: Pengorbanan orang-orang yang terdahulu kan. Mereka ni telah pernah label oleh CIA sendiri the silent killer.
0: Tu baru lah the real silent killer kan.
1: Ya, benar. Disebabkan ketangkasan mereka dalam hutan
0: yang diiktiraf
1: diiktiraf
0: tak terbangsa lagi.
1: Betul.
0: Ini betul-betul ni bukannya cerita dongeng bukan.
1: Tidak.
0: Ini adalah benar. Maksudnya kita kisah benar. Dengar tu Cik Zuni dari Terengganu tengah dengar ni. Baru juga radio tu.
1: Baik-baik Cik Zuni.
0: Dengan Cik Nizam kita. Jangan lupa kita tonton nanti pada 1 Oktober nanti.
1: 1 Oktober. Berapa hari lagi dia?
0: Saya kan tadi masa tak type kepada anda korang nak tahu Nizam. Saya tak type, saya tulis sumpahan orang minyak tau.
1: Itu bukan.
0: Sikit lagi nak tengah live. Sebaik aku tengok baju Sikai tu. Kenapa dia pakai baju orang perang? Oh salah. Edit balik. Datang sini Nizam, tanah tumpah darah aku baju dia pakai. Oh, yeah, wow.
1: Benar.
0: Jadi awak punya perasaan awak menjadi mbah tangga tadi ya?
1: Ya. Terima kasih pertama sekali kepada Cik Puan Ain dan juga Nanok Studio dan 3 Line Media. Also Finas kerana percaya akan kredibiliti saya. Terima kasih juga kepada director Abang Syir Rejab yang masih mempercayai dengan kredibiliti saya untuk membawa watak tangga ni. Pertama kali jumpa bersama dengan producer dengan mereka ini and then mereka ceritakan saya
0: watak berat kan?
1: Sangat. Sangat-sangat heavy watak ni. I mean like dia ada weight dan juga menarik sebab dia antara yang paling misteri di dalam 10 orang yang terawal ini. Dan bila saya
0: lebih
1: go into the character, nak buat breakdown dia and then create dia punya back story, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak. I mean like what do's and don't semua lah kan. Saya rasa macam wow, saya betul-betul di dalam ni jiwa batangga ini. Dia seorang yang agak tegas. Mungkin bila dia cepat temper, dia nampak seperti bukan bengis tapi macam kau ni lihat ni. Tapi apabila dia di tempat ataupun melihat situasi yang sangat-sangat touch, contoh macam dia trigger kalau budak, dia sayang budak. Apabila orang sentuh budak ke ataupun brother-brother dia akan cepat
0: melenting.
1: Melenting.
0: Maksudnya dengan cara yang negatif lah kan. Maksudnya bila orang touch budak, menzalimi lah.
1: Ya, menzalimi budak. Dia sangat sayang dan juga hargai wanita, budak dan juga persahabatan yang dia ada. Dan dia bergerak memang, dia selalu bersama dan sehidup semati dia memang sumpah dia akan bersama dengan Bahayub yang dipegang oleh Syazwan Zulkifli.
0: Jadi itulah antara intipatinya untuk lanjut lagi. Nanti boleh tengok sendiri dekat IG, TikTok, Facebook. Kalau Nizamnya
1: boleh,
0: sendiri
1: Nizamnya sendiri, Nizam Zaidi. Boleh follow dekat Nanot, Nanot Studio. Nanot ataupun hashtag film Orang Perang. InsyaAllah banyak-banyak yang akan keluar. Ya, tapi kalau jumpa page ataupun account Nanot, boleh follow untuk lebih lanjut.
0: Faham.
1: Benar.
0: Dan tadi awak cakap mencintai wanita. Apakah ciri-ciri wanita idaman?
1: Sudah.
0: Cik Nizam kita.
1: Alamak.
0: Alamak. Saya je lah nak share. Sementara belum nikah ni kan. Nanti kalau nikah tak boleh tanya soalan macam ni. Kena siput nanti.
1: Ciri-ciri idaman saya kan. Of course lah, yang paling sama macam aroma saya.
0: Itu?
1: Itu tiba. Tapi yang aroma saya kan? Ada seorang saja. Dan saya bersyukur dengan sesiapa saja ciri-ciri yang
0: Tanda dengan berkekian. Awak suka yang macam mana? Tadi macam sahabat kita Izzara dengan tu suka yang manja, yang pendek. Dia jawab gentle je kan. Awak suka macam mana?
1: Saya suka benda ni subjektif agak.
0: Okey, tak apa. Perspektif yang korang dapat, kita boleh aminkan dengan awak. Tak dapat tak apa. Saya nak tahu. Awak pelakon, kita tak tanya orang sembarang. Cik Ayub tak tanya. Cik Kai tak tanya. Tanya awak, Nizam. Awak jangan nak Google, tanya awak je. Yang mana,

0: Saya sebenarnya
1: yang tak tinggal solat lagi
0: yang menerima saya,
1: yang menerima itu yang penting kan,
0: yang memahami dan bersedia untuk menjadi penasihat sebagaimana saya bersedia untuk memimpin beliau, dan di mana setiap kali saya terjatuh atau ternada off track, beliau sedia untuk menasihat. Dan setiap kali saya bersedia untuk memimpin, beliau tidak lantang tetapi mengikut. Dan jika betul, jika tidak betul, dia akan counter back. Macam itulah. Mereka sedia di hatiku. Gitu.
1: Dan akan email anda kepada @Nizam.
0: Yes.
1: Lepas ni kembali bersama Nizam dan juga bersama dengan Izzy Harun.

0: selebriti.
1: Kembali bersama dengan saya Anis, juga bersama dengan Nizam tadi ni ha. Okay, adik manis kita dan juga Izzy Harun. Sama berkenalan lah korang orang ya.
2: Bye Izzy.
1: Yang masing-masing bujang terantang-tantang seperti anda yang tengah dengar ni. Semoga mereka beroleh jodoh yang tepat. Tu yang penting, pilihan tepat ya. Macam mana Izzy? Untuk lagu baru awak tadi, yang bertajuk apa tadi?
3: Di Sebalik Luka.
1: Di Sebalik Luka. Okay, kepada anda yang tak sempat dengar suara dia ni, sikit dek lagu. Okay, jap. Lagu sini dah dengar tadi kan? Lagu baru Izzy dah dengar dah. Lagi lagu antarabangsa ke ada tak yang lagu awak suka?
3: Lagu Indonesia boleh.
1: Wow, boleh sikit. 3, 4.

0: ulah, siapa yang bisa buat ku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima.
1: Sambung Nizam tiba.
2: Saya macam terkesima nak tengok dia.
1: Sesuai lah dengan
2: Nice. Best,
1: jangan lupa follow Zihara. Okay, siapa sikit dek?
3: Terima kasih kepada mereka yang sentiasa support saya daripada saya. Tiada apa-apa and then yang sekarang lah. So saya ucapkan terima kasih juga kepada komposer saya, Abang Bob Ghazali, kerana memberikan peluang untuk saya menyanyikan lagu ini.
1: Alright, all the best untuk karyanya yang bertajuk
3: Di Sebalik Luka.
1: Jom kita cari dekat Spotify,
3: Apple Music, iTunes dan juga YouTube lah.
1: Yes, dan juga lagu Sumpah Leluhur. Jadi kita dengar Nizam eh.
2: Yeah.
1: Nizam lah tu, so aku nyanyi, disuruh nyanyi balik kan. Ada siapan ke?
2: Untuk
1: CD tiba.
2: Ya, kepada mereka-mereka. Ini live ke ni kak?
1: Yelah.
2: Oh ya ke? Tak ada benda merah tengok. Okay.
1: Lain-lain. Ini versi radio.
2: Semoga
1: tak main lampu-lampu.
2: Selamat menonton muzik video Sumpah Leluhur yang berada di YouTube sekarang dan juga beberapa platform. Nanti saya dah check balik. Dan selamat menonton juga kepada mereka yang ada niat nak pergi support filem Orang Perang di program.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Saya tidak menjanjikan, tapi saya pasti kalian akan pulang dengan senyuman dan harapnya mesej itu sampai ke hati kalian, kepada kalian. Dan tidak lain tidak bukan, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Nanak Studio, Tiga Lain Media, Cik Puan Ain, dan juga Abang Kai. Tak lupa juga kepada Oja sebagai music arrangement, dan juga Azai Floor 88 spiding saya dalam music video. Ellie, terima kasih semua. Dia orang ni antara tulang belakang. Minta maaf apa yang saya tak sebut, tapi saya harapkan terbaik untuk filem Orang Perang, insyaAllah 1/10.
1: Amin. Kepada anda, jom kita sama saksikan filem Orang Perang di Pawagam. Izzy, kita pergi tau.
3: InsyaAllah boleh.
1: Ajak ke semua.
2: Boleh Izzy. Izzy buat perang.
3: Tak kira lagi, nanti kita bawa lah.
2: Okey, cantik.
3: InsyaAllah boleh.
1: Kita ada jumpa mana selepas ini. Kita akan ikuti bulletin 4 petang ni, lagu dia Sumpah Leluhur oleh Nizam
2: Zaidi.
1: Alright.
2: Itu.
1: Okay, Izzy.

0: antara tumpuan hari ini, Selangor perluas inisiatif kebajikan ekonomi penjagaan secara lebih menyeluruh. Litua di Langkawi, beberapa jalan di Shah Alam ditutup Ahad ini. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor mahu beralih daripada fasa penyelidikan dan projek rintis kepada pelaksanaan berskala lebih besar bagi inisiatif kebajikan sosial dan ekonomi penjagaan mulai 2027. Exco Pemberdayaan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Zahari berkata, hasil penyelidikan perlu diterjemahkan kepada program yang memberi manfaat secara langsung kepada golongan sasaran. Beliau berkata pelaksanaan boleh dimulakan di satu atau dua kawasan sebelum diperluas ke kawasan lain. Selangor juga perlu meneroka sumber pembiayaan yang lebih luas bagi menyokong pelaksanaan dasar berkaitan ekonomi penjagaan, wanita dan OKU. Beberapa laluan utama di sekitar Shah Alam akan ditutup sementara Ahad ini bagi memberi laluan kepada Perlumbaan Litua di Langkawi 2026. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah berkata, penutupan jalan bermula 10.45 pagi sebelum perlumbaan bermula pada 11 pagi. Antara laluan terlibat ialah persiaran gerbang utama, persiaran Muktadahari, Jalan Paip, Jalan Bukit Cerakah dan Jalan Sentosa di sempadan Shah Alam Klang Utara. Penutupan akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh 1 jam selepas perlumbaan. Seramai 18 penerima menerima agihan zakat wakalah berjumlah lebih RM58,000 daripada Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI. Ketua yayasannya Ahmad Azri berkata, sebahagian besar penerima terdiri daripada pelajar yang menerima bantuan di bawah kategori fi sabilillah bagi melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Menurutnya, Yayasan MBI kini menerima 50% daripada jumlah zakat yang dibayar bagi tujuan wakalah berbanding 1/3 sebelum ini. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seorang lelaki berusia 24 tahun ditemukan lemas ketika mandi di air terjun Sungai Pertak, Kuala Kubu Baru. Penolong pengarah bahagian operasi bomba, Ashro Rizal berkata, 7 anggota balai bomba dari Kuala Kubu Baru dikejarkan ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan. Mangsa berjaya dibawa naik namun tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kebersihan kampung tradisi sekitar Meru kini bertambah baik susulan kutipan sampah yang lebih tersusun selain penurunan aduan penduduk berkaitan isu sampah. Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Selangor Dato' Eng Sui Lim berkata, pemeriksaan di beberapa lokasi termasuk Jalan Khamis mendapati tahap kebersihan kawasan berkenaan jauh lebih baik berbanding sebelum ini. Tambahnya, KDEB dan MBDK diarahkan meneruskan pemantauan serta meningkatkan libat urus dengan penduduk. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan hujan di Sepang, Petaling, Klang, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: biasanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Baiklah, sekarang ni kita nak sambung kita punya
2: hujung minggu.
1: Ya, lagu terhadap kita oleh sahabat kita yang berada di Perak tu. Ha, nak dengarkan lagu Selamat Jalan Romeo. Jadi Kak Zai, Zai kita juga ada Zai yang berada di Pucung. Ramai hari nama Zai, Selamat mendengarkan. Pilih hujung minggu dengan lagu Selamat Jalan Romeo.

lagi kita dengarkan lagu ya menerusi pilihan hujung minggu yang telah diminta oleh Pak Usul Sanin. Okey, cuaca dekat Teluk Mahal 5 garang sekarang ni, mendung ni, gelap nak hujan. Pak Usul dah berjalan dan pergi Sya'alam ni. Alright, kita nak dengarkan lagu Gadis Idaman ya, Aiman Siddiq dan juga Arul Rashid. Tapi cuaca tu cuaca, kalau trafik macam mana ke perjalanan ke Sya'alam tu, okey ke tidak ke Pak Usul? Lagi ada kawan kita yang menyapa, antaranya okay Anis, Max Halil ke KL macam siput ni. Oh iya ke, thank you babe sudah kongsi. Anda pun kalau ada rajin mehlah nak ajak anda beritahu kat saya. Okay, kita kongsi kat radio, dan ramai kawan-kawan semua yang dapat dengar lah kan, traffic dekat tempat anda macam mana agaknya tu ya. Dan sesampai tu juga, yang terbaru Perdana Menteri kita telah pun mengisytiharkan Kampus Universiti Teknologi Maharaya UiTM Jalan Othman dekat mana ni? Di Petaling Jaya, dinamakan sebagai Kampus UiTM Tun Arshad Ayub Jalan Othman. Kenapa? Sebab nak kenang jasa dan juga sumbangan tokoh pendidikan dalam pembangunan institusi berkenaan lah. Jadi itu yang terbaru lah, Perdana Menteri mengisytiharkan Kampus UiTM Jalan Othman dinamakan sebagai Kampus UiTM Tun Arshad Ayub Jalan Othman. Itu tadi terbaru. Dan juga kawan kita yang menyapa juga yang lain, antaranya kita ada siapa? Si Zaini, juga ada Abang Zul yang berada di PJ dalam perjalanan balik kerja ya. Nanti nak dengarkan lagu Jin Bara sebentar lagi.

Waktu saya pukul 4.53 minit petang. Hai, nak solat asal ke belum? Untuk kita yang belum tu, jomlah sama kita tunaikannya. Ya, sebelum nanti kejap lagi menanti anda, sebentar lagi pukul 5 petang ada berita seketika ya, menerusi utama 5 petang. Ya, maksudnya kita ada Biz On Air bersama dengan siapa? Dan tetamu istimewa kita kejap lagi, peniaga kita pukul 5.15 minit petang. Tapi sikitlah nak share ya, bermula 1 Oktober ini penghantaran ubat secara percuma melalui pos kepada anda yang anda buat permohonan. Anda buat permohonan tak? Kalau ada, insyaAllah nanti boleh ya. Itu adalah penghantaran ubat melalui pos secara percuma bermula 1 Oktober ini kepada pesakit yang ada membuat permohonan. Gitu. Dan terima kasih kepada anda yang menyapa 019-330-4425. Nanti saya kongsikan, okey?

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Hello, selamat datang cakap untuk anda ya. Sambil-sambil dengarkan 1.09, saya Anis ketika ini. Dan okay, kita ditemani oleh Cik Purnama Buti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Cik Purnama sihat eh?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, ni ada tauke sambal bakar tu. Yang ada sahabat kita kata ni, yelah tu sambal bakar. Kan kita dah penat-penat beli, rupa-rupanya nama dia yang bakar. Cakap, bukan, ni bukan Cik Bakar, ni Cik Purnama Buti. Nama yang sangat unik, sama dekat IC ya?
2: Yeah.
1: Oh, hebat nama tu, Purnama Buti.
2: Yeah. Oh. Purnama Merindu.
1: Purnama Merindu. Oh, itu tak je lagu tu. Okey, jadi apa yang indahnya, uniknya keaslian sambal bakar ni, okay, yang dihasilkan oleh Cik Purnama Buti dan keluarga.
2: Ya. Yeah. Apa, sambal bakar ni originated daripada Bandung.
1: Oh, Bandung eh?
2: Di sana sangat popular. Jadi chef kita pun daripada Bandung dan penerimaan orang ramai, alhamdulillah. Bukan hanya kaum Melayu, Cina, India pun suka.
1: Maknanya dia ada level-level kepedasan ke ataupun tak berapa pedas ke, pedas sangat ke?
2: Dia ada 4 level. Yang menyala tu yang merah, sili merah, yang kurang sikit sili hijau, yang kurang sambal bawang dan juga gepuk.
1: Dia ada 4 kategori sambalnya. Ikut level masing-masing kan?
2: Ya.
1: Jadi kepada anda, anda level yang mana? Meh datang. Tapi maknanya ada jugalah yang suka sambal tapi tak pedas, ada jugalah.
2: Saya selalu cadangkan ambil sambal bergelut.
1: Sambal apa?
2: Bergelut.
1: Bergelut. Saya akan sambal bergelut lah tadi.
2: 4 sambal tu dalam satu.
1: Oh, gabung.
2: Gabung.
1: Gaul-gaul dia.
2: Bergelut dalam tu.
1: Menarik idea tu. Okey, jadi dia original dari Bandung. Yeah. Dah berapa lama dah meniaga sambal bakar ni?
2: 2 tahun dah.
1: 2 tahun. Yeah. Macam mana? Feedback?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, jadi kalau ada alhamdulillah, kalau ada yang kok lah nak cuba kan?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, macam mana cara nak order dia tu? Order ataupun boleh datang kedai ke, macam mana?
2: Order bayar je lah.
1: Kan? Itu yang bagusnya. Cik pun nama Buti ni. Kau tak bayar boleh, boleh bayar ansuran. Tiba. Okey, macam mana? Kedai dia? Ada kedai ke? Ke online?
2: Kedai lah.
1: Kedai?
2: Ya. Yeah.
1: Oh, okey. Kat mana tu
2: dia
1: datang kedai?
2: Dia di banglo setingkat. Dekat MR2. UK Heights, Ulu Kelang.
1: MR2 UK Heights,
2: Ulu Kelang.
1: Kat Ulu Kelang sana.
2: Ya, Jalan Ulu Kelang, sorry.
1: Okey, kita cari nama kedai tu apa bang?
2: Sambal Bakar Menyala.
1: Memang keluar lah kalau dekat Waze.
2: You start dekat type sambal ni, dia dah keluar lah.
1: Sambal-sambal tempat lain pula kan?
2: Menyala-nyala keluar.
1: Sambal menyala-nyala. Kita cari je sambal menyala eh?
2: Bakar.
1: Sambal bakar. Menyala. Sambal bakar menyala.
2: Ya. Yeah.
1: Sambal bakar menyala.
2: Ya.
1: Yeah. Tempat di UK Heights.
2: Ya.
1: Yeah. Okay, lepas ni kita kembali bersama dengan Cik Kelakar kita. Purnama Buti.

0: Pada sana pukul 5.23 minit petang di Konti ya. Kita tengah meriah dengan keluarga peniaga kita ya, yang dianggotai oleh Cik Tiba, Cik Purnama Buti. Terima kasih masih lagi bersama kita.
1: Sama.
0: Dalam Miss On Air yang ditemani dengan seorang gadis jelitawan Zalika. Wow. Tak Zalika rumahnya ya. Okey, akak sihat kak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bila last buat konsert kak? Macam artis. Yang juga bersama dengan anak anda tersayang, iaitu Jeng Rima ya. Betul saya sebut Jeng Rima?
1: Ya, yeah, betul.
0: Betul eh? Dan juga Zalika. Macam tiga beradik lah eh. Empat-empat. Okay. Untuk perniagaan, iaitu Sambal Bakar Menyala.
1: Yeah.
0: Siapa punya idea ni kak? Akak boleh share sikit tak kak, yang nak letak nama perniagaan ni Sambal Bakar Menyala? Kadang orang letak ayam gepus ke apa ke kan. Tapi dia dah cuit-cuit lah abang ni. Bang cakap bang.
2: Actually the idea ni my daughter Jeng Rima. Dia kata mam, when we put it Sambal Bakar Menyala
0: kan. Sebab selalunya orang letak nama main course kan. Yang ni dia letak nama side dish tu which is sangat menarik lah idea tu. Memang menyala lah kan. Sebab orang tertanya-tanya. Ada juga sahabat tadi bertanya, memang dia bakar ke kak?
1: Yeah,
0: cili tu
1: dalam cobek.
0: Cobek tu
1: bakar.
0: Okay.
1: Sambal tu dia marinate. Lepas tu sebelum kita hidang, kita bakar.
2: So when the food is, kita serve makanan tu, dia sizzling. So dia punya panas tu kan. So the sambal tu datang dia dengan cara macam tu.
1: Menyala-nyala lah.
0: Yeah. Jadi proses tu membuat itu memang dibakar dulu lah cili tu.
1: Yes.
0: Yeah. Hanif ulang lagi tu. Ada empat level. Dan harga dia tu, kalau kat kedai tu, mungkin boleh share sikit harga di kedai tu. Berapa harga untuk yang paling ramai orang beli ke kan?
1: Okay, untuk set makanan, set ayam, nasi, ayam whole leg dan sambal bakar RM17.90.
0: Okay. Dan walaupun kedai apa? Just Rock Cafe.
1: Sambal Bakar Menyala Just Rock Cafe sebelah dia.
0: Oh, sebelah dia. Tapi dua-dua tu owner yang sama lah.
1: Yeah.
0: Abang dengan akak punya lah.
1: Yeah.
0: Just Rock Cafe eh.
1: Yeah.
0: Bertempat di
1: Sambal Bakar Menyala, di sebelahnya Just Rock Cafe.
0: Yalah, bertempat di, untuk yang baru dengar, lokasi
1: UK Heights, Ulu Kelang.
0: Di Ulu Kelang,
1: MR2
0: UK Heights. Faham. Jadi kalau datang kat situ, yang menariknya Just Rock Cafe ni, makanan semua seperti biasa, insyaAllah memang halal.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita ada muzik bertaraf antarabangsa.
0: Wow.
1: Tak ada alkohol.
0: Tiada alkohol.
1: Tak ada.
0: Wow. Itu alhamdulillah tu kan. Jadi kepada anda kalau nak lepak santai, mungkin dah lama dah tak berkena jazz ya. Betul. Nak dengar muzik yang indah bersama dengan makanan yang sedap dan sesuatu yang rare. Nak bawa tetamu istimewa, boleh dah cuba kan.
1: Dia bukan jazz.
0: Jazz
1: saja. Lagu-lagu jazz, popular macam Widuri. Kita jazzikan.
0: Gitu. Yelah, sebab nama kedai tu Jazz Rock Cafe kan.
1: Semuanya
0: lagu di jazz kan.
1: Jangan takut pure jazz, no. Lagu-lagu Widuri, apa apa Bulan Bicara, kita jazzy kan.
0: Gitu. Itu antara keunikannya pada datang makan di Jazz Rock Cafe. Menikmati lagu-lagu yang di jazz kan. Selalu di AI kan. Jadi di jazz kan. Akak ke penyanyi juga?
2: Oh no. Boleh.
0: Dan yang pastinya bukanya hari apa tu? Hari-hari ke?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari buka.
1: Dari jam 11 pagi sampai 11 malam. Tapi kalau ada customers tu, kita extend lah sampai pukul 12.
0: Okay. Menarik. Jadi all the best. Semoga perniagaan berjaya.
1: InsyaAllah.
0: Okay, kalau nak ajak ramai-ramai, follow account ke kan?
1: Account IG biasalah. FB. Saya ni lahir tak ada benda-benda ni, tak faham. Anak yang handle.
0: Anak mesti bising jawab macam ni. Tengok tu, dia jawab macam tu. Jeng Rima kan, kena ayah ni. Ayah, orang pun nak promote tau account ni. Cari accountnya. Sambal Bakar Menyala. Apa kena jawab macam tu bang?
1: Sambal Bakar Menyala dan Just Rock Cafe.
0: Alright. Tu betul. Just Rock Cafe, Sambal Bakar Menyala. Untuk anda, jom boleh cuba. Sekali lagi kak, tempatnya di
1: UK.
2: Di UK Heights, dekat Main Road MRR tu tu. And then just at the main road, boleh nampak dia punya signage board tu.
0: Alright. Kita dalam semua berniaga semua pekerja kat situ. Habis ni kepada anda.
2: Terima kasih.
0: Kalau tengah sangkut jam, halikan terus.
1: Betul.
0: Laluannya
2: jemput datang. Come over
0: kan. Berkena Sambal Bakar Menyala.
1: Dia unik je tempat kita ni. Kita ada suka, kita ada duka. Highway Sungai Besi, NKVE, semua lalu situ.
0: Yeah.

sahabat petang disiapkan untuk anda. Di mana anda berada sekarang ni? Kata sahabat kita hujan lebat ni Nis, Highway NKVE nak ke Tol Subang. Terima kasih Abang Zul kita ya, dari PJ. Juga ada kawan-kawan kita ni, selama tahun ni kita baru habis SPM. Wah, alhamdulillah dik, tahniah lah. Apa nak sambung belajar ke? Nak kerja ke dik? Okey, kalau rajin tu boleh nak sambung belajar ya, dik Izan. Juga dari Tawau, kita ada Abang Timbul. Sihat ke Abang Timbul? Waalaikumsalam. Tak ketinggalan juga untuk menyapa ada Aunty Zai, ada juga Cik Zaiham Razak. Ni kalau nak dengar lagu santai Fazal Tahir, boleh dengarkan sekejap lagi tau. Dan terima kasih yang berkongsi juga ya, keadaan trafik pun boleh juga ke 019-330-4425. Yang ni terkini, yang baru je dilaporkan tadi ya, iaitu trafik bergerak perlahan dan dijaga kelewatan. Mungkin kepada anda yang nak melalui dari Seti Alam ke Shah Alam, Bukit Lanjan ke Shah Alam, kenapa ya? Sebab ada kemalangan ni di persimpangan Shah Alam, tu yang macam jam sikit tu, dari Bukit Lanjan ke Shah Alam tu. Selain benda tu juga ya, trafik juga perlahan nilai ke nilai U-turn sana tu, Putera Mahkota ke Bangi. Juga selepas 11.1 Sungai Besi ke Pusat Bandar pun jam juga. Highcom ke Sunway pun jam. Awan Besar ke Sukom pun jam juga. Dan juga kepada anda, kalau mungkin lah kan, situasi tempat anda tu ada kemalangan ke, ada jalan tutup ke, boleh juga kongsikan, okey. Selain itu juga trafik perlahan ya, di IOI City Mall ke Unit 10. Kalau di Lebuh Raya Duta, kepada anda yang mungkin nak gunakan laluan ini daripada Lebuh Raya Duta tu, dari Jalan Duta tadi ke Ulu Klang, iaitu E33, arah timur Jalan Duta ke Batu, dan juga arah barat setapak ke Jalan Duta. Dan juga pesanan juga, kita kena rancang perjalanan kita sebaiknya ya. Dan insyaAllah lain-lain juga mengingatkan kepada anda untuk pastikan kenderaan kita diservis berkala, dan juga yang paling penting kad tachenggo anda tu, kad debit ataupun e-wallet, mencukupilah sebelum memulakan perjalanan. Kalau tidak, kang kabut, kang tentu pula lah dia nak top up kan. Lepas sudah orang belakang, alamak, dia kena gosan-gosan undur-undur ke belakang, bahaya pula kan. Jom kita dengarkan lagu ini, Fazal Tahir, Santai.

kebenaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baiklah kepada anda, selepas ini Abang akan bersama dengan anda. InsyaAllah yang mana baik-baik itu tentulah daripada Allah Yang Maha Esa. Yang terkurang itu dari saya sendiri yang perlu banyak perbaiki. Ada rezeki, kita jumpa lagi esok. Okay, waktu yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: trending di layan hujung minggu dengan Asah Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tempat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang tuan-tuan di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat, sejuk ini. Alhamdulillah, hujan banyak turun di beberapa tempat, terutamanya di Lembah Kelang dan juga di seluruh negeri Selangor Darisan. Syukur alhamdulillah, moga hujan rahmat turun untuk kita semua insyaAllah. Dan terima kasih untuk Anis, selesai sudah temankan kita untuk chill weekend. Dan sekarang tibalah masa dan ketikanya anda bersama dengan suara ini, Hazman Haji Osman, kembali lagi temankan anda untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, 14 Rabiulakhir 1448 Hijrah. Jadi kejap lagi insyaAllah kita ada soalan teka-teki dalam Asah Otak. Nantikan 6.30 minit petang pula kita ada siaran ulangan untuk rancangan Mawadah. Jadi terus dia mendengarkan Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

tahu. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, terima kasih sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Liza Ahmad yang berada di Sungai Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Sabtu, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan berjalan lancar. Amin. Perak pun hujan juga balong. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Samsul Azhar Zamani juga hadir menemani Kak Parilah dari Pandan. Terima kasih juga untuk Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang ya. Sekejap lagi Abang nak kongsikan info trafik untuk makluman sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan ataupun yang nak memulakan perjalanan, mana jalan yang sesak, mana jalan yang lapang. Kejap lagi kita nak bagi soalan dulu untuk teka-teki hari ini. Apa dia 5 main lari-lari tapi tak dapat-dapat? Apa 5 main lari-lari tapi tak dapat-dapat? Hantarkan jawapan anda ke 0193304425. Kita nak tengok siapa yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk teka-teki asal otak petang ni. 5 main lari-lari tapi tak dapat-dapat. Kejap, ya.

0: 8 dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan juga kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi berikut. Antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan plus E1 arah utara, RNR Sungai Buloh ke Sungai Buloh Utara. Juga perlahan arah selatan, Permatang Pahul ke Perai dan juga Rawang ke Sungai Buloh. Di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKWE E1 arah timur juga perlahan, Setia Alam ke Shalam dan juga arah barat, arah Damansara ke Shalam. Terusnya kita tinjau pula di Lebuh Raya Shalam ke Sas E5 arah timur juga perlahan, Haikom ke Sanwi. Awan besar ke Sukom juga perlahan arah timur, Sunway ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elit E6 arah utara, Bandar Serenia ke Persimpangan KLIA, Putrahat ke Shahalam juga perlahan arah selatan, Shahalam ke Sifil. Susulan terdapatnya kemalangan di Persimpangan Shahalam dari Subang ke Sifil, kenderaan telah pun dialihkan ke lorong kiri. Juga dilaporkan perlahan juga Putrahat ke Bandar Sarjana Putra dan juga

0: Trafik Sempah juga perlahan arah barat. Hentian sebelah ke Plaza Tol Tombak di Lebuh Raya Sungai Besi, Bes Raya E9 juga perlahan. Arah utara Salak Jaya ke Chan Solin di Lebuh Raya Pantai Baru PEE10 juga perlahan basar ke Pantai Tol Dalam. Seterusnya arah timur Jalan Temple ke Pantai Dalam dan juga arah barat Sunway Pyramid ke Subang. Berhati-hati dalam perjalanan, terus didengarkan Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Baiklah Mos, jom kita menari. Kita menari dalam hujan ke? Okey, apa-apa, selamat petang untuk sahabat-sahabat kita Izan yang tengah mendayung. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Selamat petang juga untuk semua pemandu-pemandu. Tak kira lah yang memandu kenderaan awam, ya, taksi, Grab dan sebagainya. Pemandu e-hailing. Terima kasih juga sambil keterangan anda mencari rezeki sambil terus didengarkan Selangor FM. Terima kasih Aunty Zai dari Sipang 4 Hutan Melentang Perak hadir mana-mana. Assalamualaikum, selamat petang Balung. Kesalam, selamat petang juga untuk Aunty Zai. Dekat Perak ni pun melentang, hutan melentang. Baru nak hujan. Kejap lagi hujan lah tu. Tapi kadang-kadang baru nak hujan rupanya tak jadi turun ni. Tengok mendung kan. Okey, kejap lagi 6.30 minit petang. InsyaAllah sama-sama kita ikuti rancangan Mawadah. InsyaAllah petang ni kita akan sama-sama ikuti bahagian kelima ceramah daripada Ustaz Cik Amran Cik Yusof yang bertajuk Transit Kehidupan. Hai, selamat petang juga untuk sahabat kita Harun Husin. Assalamualaikum, Balong. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Terima kasih. Petang ni tak ada seorang pun ya di kalangan pendengar-pendengar kita berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk soalan teka-teki dalam asah otak kita. Ya. 5 main lari-lari tapi tak dapat-dapat. Macam... Nak simpan soalan ni, jawapan esok ke macam mana? Ataupun nak jawapan daripada Balong? Oh, nak jawapan ini ya, tak sabar lah, apa ya? 5 main lari-lari tapi tak dapat-dapat. Jawapannya adalah bilah kipas angin. Kan dia berkejar tapi tak dapat-dapat satu sama satu kan. Jadi itulah jawapan untuk soalan teka-teki dalam asah otak petang ni. Jawapannya adalah bilah kipas angin. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat kita yang mungkin masih lagi terfikir-fikir mencari jawapan. Dah, tak payah fikir dah. Esok kita cari soalan lain, anda fikir jawapan lain pula. Kita terus didengarkan Serangan FM Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Nabi SAW ajar pada kita dengan cara realiti, cara kebaikan. Maka guna kesempatan itu buat kebaikan. Baik. Seterusnya, manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Sangat tergesa-gesa. Allah kata dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 11, وَيَدَعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيِّرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Dan manusia itu mendoakan kejahatan sebagaimana dia mendoakan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Baru Allah uji sikit saja, dia dah mula tergesa-gesa. Baru Allah uji sikit saja, dia dah mula dah. Doa kebaikan pun kita minta, doa yang buruk pun kadang-kadang kita minta. So doa buruk jangan. Sebab bila kita berdoa keburukan untuk orang lain, maka keburukan itu sebelum orang lain kena, dia akan patah balik untuk kita dulu. Jadi apa kita nak doa kalau orang buat dengan kita? Moga-moga Allah beri hidayah kepadanya. Simple. Jangan lawan. Kalau kita lawan, kita dengan dia 2x5 lah. Perangai lebih kurang sama. Allah cuma nak uji kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala terkadang dia bagi kita kesenangan, terkadang dia tarik nikmat itu, dia bagi kesusahan supaya kita berdoa kepada dia. Kalau harap ke kita, memang tak ada. Masa bila solat duha? Masa duit tak ada. Solat duha Nabi buat 8, dia buat 18 rakaat. Kenapa? Tu benar-benar tak ada duit lah. Besok dah ada duit, apakah 8, 2 pun dia tak buat. Masa ada masalah, semua baca Yasin, baca Quran, esok dah tenang balik, lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manusia. Manusia lalai dan manusia tergesa-gesa. Jangan buat keputusan cepat, melainkan ambil masa berfikir seminit dua. Kadang-kadang kita dekat jalan raya pun macam tu. Tiba-tiba kita pun break, orang belakang ting, ting, ting. Kalau dia lembu, kita jangan jadi lembu. Biar kita jadi manusia, sabar kejap. Okay. Horn digunakan bila? Horn digunakan bila keperluan aja. Kalau orang marah juga masa perlu, katakanlah saya beli kereta siap dengan ada horn. Jadi kena pakailah horn tu. Ya, ini manusia. Manusia datang berbeza-beza. Manusia yang tadi jadi seperti al-an'am, jadi macam binatang ternakan. Dalam surah al-an'am sendiri ayat 112, manusia itu jadi seperti syaitan. Ya, jahatnya mereka itu seperti syaitan. Maka manusia ini dia sifat dia tergesa-gesa. Macam mana nak bagi jadi elok? Sabar, sabar, sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah bantuan dengan Allah dengan sabar dan solat. Kalau kita mula ayat yang tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Cara bersyukur adalah solat. Cara bersyukur, solat itu apa? Doa. Solat itu apa? Berada hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wanhar, sembelihlah binatang kurban. Jadi hari ini kita tengok solat kita berada kat tempat mana? Awal waktu atau akhir waktu? Kita tengok bacaan Al-Quran kita macam mana dalam solat? Adakah baca surah yang pendek ataupun kita cuma baca Fatihah aja? Kita tengok solat kita bagaimana? Adakah solat sendirian atau solat jamaah? Kalau solat sendirian sangat rugi. Kita cuma dibayar satu. Angkat takbir tak betul, baca silap, potong, potong, potong, ingat ke tempat lain, potong. Akhirnya solat kita kosong. Tapi kalau kita solat berjamaah, daripada 27 kali ganda, dipotong, dipotong, dipotong, dipotong, mungkin bawa satu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matanya buta, dia kata dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi rukhsah kepada aku, keringanan kepada aku, sebab mataku buta, tak ada orang nak pimpin aku datang sembahyang jemaah di masjid. Nabi mengangguk kepala. Tapi ketika orang tu berlalu pergi, Nabi kata, nanti kamu dengar tak azan dilaungkan? Dengar, maka wajib kamu datang. Orang buta pun kena datang, yang ni orang lelaki, tambah-tambah kita ni yang terang mata, maka buatlah sungguh-sungguh supaya kita tidak termasuk golongan yang manusia yang lupa siapa diri mereka sebenarnya. Baik, dan seterusnya, manusia itu bersikap berlebih-lebihan. suka melampaui batas. Udah pakai inai 3 jari, mau 5 jari. Udah 5 jari, mau 10 jari. Udah 10 jari, mau buat peta semenanjung Melaka Negeri Sembilan, Kedah, Selangor di lengan sampai ke ketiak. Ha, tu bahaya. Sebab tu saya kata, wahai orang Melayu Islam, buatlah bersederhana. Wahai khalifah, wahai ketua keluarga, katakanlah kepada isteri kita, udahlah buat sikit-sikit cukup. Pakailah inai di jari-jari yang sikit-sikit udah, jangan melampaui batas. Orang lelaki, kalau ia nak pakai inai, tolong tak payah pakai inai, kecuali sakit cengkam kaki. Ah ha, itu kau pakailah inai. Yang lain tak payah, sebab tu hiasan bagi orang perempuan. Ini melampaui batas.
0: Segulung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Bagi orang lelaki dan orang perempuan, dia memang disuruh supaya berhias, tapi jangan melampaui batas. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita beli rumah teres, simpelnya 20 kali 70. Tapi sekarang tak ada lagi lah. Tempat saya di Bukit Beruntung, sekarang 60 kali 18, harganya RM360,000. Baik, 20 kali 70 kita beli, dulu waktu saya beli RM117,000, ya, tahun awal 90-an. Kita beli 20 kali 70, sepatutnya dengan badan kita, dengan badan bini kita, rasa cukup rumah tu. Sebab 20 kali 70, 1,400 square feet. Badan kita dengan badan bini kita campur-campur pun berat lebih kurang dalam 160 kilo lah, lebih kurang gitu. Rasanya cukup, tapi setan masuk dalam hawa nafsu kita dan menggelodak kita. Tambah dapur, nanti nak buat kenduri senang. Setan masuk lagi, tambah depan, nanti nak parking kereta senang. Setan masuk lagi, potong bumbung, naik satu tingkat lagi. Setan, dia masuk, masuk dan masuk. Akhirnya, cuba cek tengok kita yang makin berumur. Anak keluar pergi asrama, habis. Anak masuk universiti, habis. Anak dah kahwin, ada penghidupan sendiri, habis. Keluar, keluar, keluar. 5 bilik yang kita buat hari itu. Sekarang, yang tinggal pakai cuma 1 bilik. Yang tinggal dalam rumah itu siapa? Seorang pekak, seorang rabun. Seorang kencing manis, seorang darah tinggi. Yang guna 1 bilik aja, itu pun bilik yang ada dekat dengan bilik air, senang merangkak ke bilik air. Tapi manusia leka, manusia lupa. Dia menyiapkan persiapan duniawinya tidak pernah berhenti, tapi dia lupa mempersiapkan persiapan akhiratnya. Sebab itu marilah kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan dan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Buatlah apa yang patut, insyaAllah. Saya selalu cerita tentang makan. Dan dia orang kata, ustaz, kami buat open house makanan sunnah, ustaz. Apa yang sunnah? Makan kambing. Sunnah apa makan kambing golek begini 3-4 ekor? Itu bukan sunnah, itu punnah. Tak pernah Nabi ngajar gitu. Akhirnya bila makan kambing banyak, kemudian kita sakit, darah tinggi, kita kata minta maaf, ustaz, saya tak boleh makan kambing, darah tinggi. Awak darah tinggi, jangan nyalahkan kambing. Kambing tak pernah darah tinggi. Yang buat kita darah tinggi ke sakit, itu diri kita sendiri. Sebab tu marilah kita cek. Nabi mengajar kita makan. Teknik dia sangat mudah. Nabi sikit makan, kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Kan dia lain, ha, kan ya. Nabi sikit tidur, kita sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Ha, tu dah. Sebab itu Nabi kata, apabila nak makan, makanlah beberapa suapan sekadar menegakkan tulang belakangmu. Beberapa suapan. Kita pula tukar hadis tu, makanlah kamu beberapa talam sehingga membungkukkan tulang belakangmu. Udah. Nabi kata, kalau tak cukup dengan beberapa suapan, isi perutmu 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minuman, 1/3 dibiarkan untuk pernafasan. Allah, itulah. Tapi kita hari ini pergi kenduri kahwin, makan ala-ala buffet. Beratur pergi ambil. Mata ni tengok cukup menarik. Innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surah Yusuf, surah ke-12, ayat 53. Sesungguh hawa nafsu dia mengajak kita kepada kejahatan, melainkan hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada hawa nafsu, tapi keinginan, kehendak yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu boleh duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tengok dengan mata kita, Allah makanan. Last kali, masa tutup saja kenduri, kita tengok makanan di tong sampah terlalu banyak. Tuan-tuan, saya pernah buat ibadah korban di Kemboja, di Kemboja. Sebab tu ramai teman-teman kita yang pergi buat ibadah korban di Kemboja, disebabkan bila kita tengok mereka makan kat tempat kita ni, sebab biasa dah makan daging, jadi dapat daging pun tak rasa apa-apa dah. Lepas lagi tu kat tempat kita, kencing manis darah tinggi dah banyak, jadi dia tengok daging dia pun tak boleh makan dah. Jadi kalau kita buat kat sana, tuan-tuan, tugas kita yang pergi ni sembelih je, sembelih tinggal. Orang Kemboja dia pusing tu, dia pusing. Yang lelaki, sekejap je seekor lembu yang besar tu, sekejap je, siap. Kejap lagi turun grup orang perempuan, masak sekejap. Dia masak cuma dua jenis saja. Satu, kawah yang dalamnya, kalau ikut, kalau badan saya, 4 orang boleh masuk kawah tu. Dia perlu 8 orang untuk kacau, keliling. Itu nasi. Satu lagi kawah yang sama besar, dia masukkan seekor lembu yang dicincang tadi itu, dan dia masukkan umbut batang pisang tu. Dia cincang-cincang masuk. Itu saja lauknya. Dan diorang beratur dengan Pinggan mereka pun macam tu juga pinggannya. Begitu banyak nasinya, nala reka. Ha, itu kan begitu besar. Dia ambil nasi, dia pergi tadah ambil lauk. Mereka makan, kita tengok mereka makan. Bukan kita meleleh air liur, tapi meleleh air mata. Suatu penghargaan terhadap nikmat yang Allah beri. Bila kita tanya, tak pernah makan daging ke? Pernah? Ni kali pertama tahun ni. Allah, kita suka tak daging? Tak berapa suka. Dah berapa kali dah hari ni? 3 kali dah. Sehari je. Allah. Ha, itu dia. Marilah kita betulkan keadaan. Takut-takut kita sentiasa leka dan berlebih, berlebih-lebihan. Dan yang last sekali, kita nak buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah manusia itu dicipta oleh Allah dengan cukup sempurna. Tetapi sifat manusia itu lemah. Tugas kita minta ampun dan terus minta ampun pada Allah. Kerana tak ada manusia yang tak buat salah. Orang yang bunuh 99 orang, bunuh pula seorang lagi, 100 orang, dia masuk syurga. Kerana apa? Sebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang di zaman Nabi Musa alaihissalam, ahlul ibadah, abid. Tapi dia mati dalam keadaan murtad kerana dia tidak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersihkan jiwa kita, sembah Allah jangan syirik, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyakkan istighfar. Moga-moga supaya selepas ini kita rasa keinginan untuk lebih mengimarahkan masjid, ya, dan kita jadi golongan ahli keluarga yang sentiasa mencari-cari redha Allah, mencari-cari jalan ke syurga Allah dan tidak-tidak berusaha untuk mendapatkan neraka melainkan minta jauh daripada kehidupan kita. Ya, ingat last kali saya kata, selalu ingat, keluarga Nabi Adam tidak pernah sempurna, Nabi Nuh tidak pernah sempurna, para Nabi yang lain juga tidak pernah sempurna, keluarga kita lagilah tidak sempurna. Kalau dapat anak, satu yang baik, satu yang kurang, kenapa? Sebab itu pemberian Tuhan. Saya menikah ketika umur 19 tahun, tengah belajar. Ketika umur 19 tahun, saya tak pandai jaga anak. Waktu tu tengah belajar dan waktu tu saya bersama RTM dengan Pancaragam Kementerian Penerangan Malaysia. Saya penyanyi dengan Pancaragam Kementerian Penerangan Malaysia dulu. Dan tahun 80-an, lewat 80-an saya buat 2 album rock bersama Battle of the Band. Ya, jadi bila saya, kita duduk sibuk-sibuk macam tu, apa jadi? Kita belajar agama tapi pengalaman tak ada. Allah bagi apa? Allah bagi anak, tapi anak yang tidak mengganggu kita. Allah tahu kita tak pandai, jadi dia bagi 2 anak yang pertama, yang sekarang 25 dan 26 tahun, dalam anak yang tenang, tak kacau mak bapak. Tak ada perangai teruk-teruk. Tapi bila kita dah elok, umur 38, dapat seorang anak lagi, dapat anak yang ini, kita tengah mantap, dia bagi anak, yang ni hantar sekolah sana, dia bergaduh. Hantar sekolah sini, dia bergaduh. Naik sekolah tingkat 3, dia terjun daripada tingkat 3 turun ke bawah. Hantar belajar taekwondo, guru taekwondo patah hidung. Allah. Itu anak ustaz tu. Tu anak ustaz. Tiba-tiba saya umur 40 dapat lagi 2 orang anak. Laki perempuan. Last yang nombor 5 untuk sementara waktu lah. Kan 5 orang ni. Dapat 2 lagi. Allah bagi santun macam yang mula-mula juga. Kenapa? Sebab dia tahu mak bapak dia ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Dah tak larat dah. Sebab tu pemberian Allah itu sebenarnya kelayakan untuk seorang hamba menerima. Jadi istighfarlah, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin.

0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مودة dengarkan di Selangor FM pilihan tepat stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang, 7.09 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 7.12. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat, 7.10 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Okey, tadi lagu dengan Amira Osman, Hati-hati dah pun melepasi 7 malam ketika ini. Dan anda semua yang berada di luar rumah, ini kena ambil langkah berhati-hati kerana dilaporkan beberapa kawasan sekitar Ibu Negara dan di Negeri Selangor dilanda banjir kilat, susulan hujan lebat dan juga ribut petir yang berlaku pada petang ini, di mana melalui aplikasi Trade mendapati antara kawasan yang terjejas adalah Bandaraya Kuala Lumpur sendiri, di Taman Tun Dr. Ismail, Segambut, Damansara dan juga Kajang, dan turut juga dilaporkan bukan terjejas adalah di sekitar kawasan Bangi, Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota dan juga laluan menuju ke Nilai 3. Tadi abang lupa hantar anak ke UKM, nak sampai balik ke ATM sejam lebih. Biasanya 40 minit dah boleh sampai kan, tapi sebabkan banjir kilat yang berlaku menyebabkan tertunda pergerakan trafik kita. Dan mesti perkongsian daripada pengguna di Trade juga, banjir di kawasan Damansara dan juga Segambut juga turut menyebabkan beberapa jalan raya ditenggelami air dan juga berlaku kesesakan. Dan laluan antara Bukit Mahkota menghala ke Nilai 3 juga dikatakan turut ditenggelami banjir. Dan ini juga dikongsikan aliran trafik di beberapa laluan utama di negara dilaporkan sesak susulan kejadian pokok tumbang dan juga banjir kilat. Jadi antara insiden yang berlaku, insiden pokok tumbang dilaporkan di Jalan Istana mengakibatkan kesesakan trafik dari arah Lebuh Raya Sungai Besi, Bes Raya dan juga Jalan Sungai Besi menuju ke Jalan Damansara. Jadi kejadian tersebut juga berhampiran dengan susur keluar Jalan Syed Putra. Dan dalam perkembangan yang sama juga dilaporkan, kejadian banjir kilat juga turut dilaporkan berlaku susulan hujan lebat di Jalan Kuching, berhampiran dengan Petron Menghala ke Batu Caves pada petang ini. Jadi keadaan ini menyebabkan banyaklah aliran laluan-laluan yang dilaporkan mengalami aliran trafik sesak bermula dari Bulatan Kepung. Jadi kepada semua pengguna jalan raya dinasihatkan agar anda mengambil langkah berhati-hati dan juga merancang perjalanan anda.

Kami di Selangor FM mengucapkan selamat menaikkan solat Fardu Maghrib pada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Dan mursi kata-kata hari ini, kenapa kita perlu solat 5 kali sehari. Jadi, untuk renungan diri Abalung dan juga semua pendengar Selangor FM, kenapa? Kerana tak ada seorang pun di dunia ini yang ikhlas dan juga rela hati bertemu dengan kita 5 kali sehari dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan patah hati ataupun dalam keadaan apa jua situasi kita, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Renung-renungkan.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Refleksi.
1: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Yanti dan juga Roni dengan lagunya Bintang Kehidupan. Dah pun 7.35 minit malam. Ini lagi yang terkini dilaporkan beberapa kawasan di selatan negeri Selangor dilaporkan dilanda banjir kilat, susulan hujan lebat dan juga ribut petir yang berlaku petang tadi, termasuklah di kawasan Bangi, Bandar Seri Putra dan juga Bukit Mahkota, di mana berdasarkan perkongsian orang awam di media sosial, limpahan air juga turut dilaporkan berlaku di beberapa laluan utama, termasuklah jalan yang menghubungkan Bukit Mahkota ke Nilai 3, di mana keadaan itu menyebabkan beberapa jalan ditenggelami air dan juga mengganggu pergerakan lalu lintas khususnya di sekitar Bangi, Bandar Seri Putra dan juga Bukit Mahkota. Dan kejadian yang sama juga turut dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sekitar Kuala Lumpur, termasuklah di pusat bandar, Bangsa, Damansara, Taman Tun Dr. Ismail dan juga Segambut. Jadi maklumat lanjut berhubung dengan keadaan semasa termasuklah tahap kerosakan dan juga kemungkinan penutupan jalan masih lagi menunggu pengesahan daripada pihak berkuasa. Dan Met Malaysia sebelum ini juga turut mengeluarkan amaran ribut petir membabitkan hulu langat yang meliputi tempoh sehingga awal pagi nanti. Pukul 8 malam nanti, insyaAllah sama-sama kita ikuti Buletin 8 Malam bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlun. Dengarkan dulu Datuk Fazli dengan Asmara ini. Terus Layan Hujung Minggu, Selangor FM, pilihan tempat.

0: Sesuatu yang up to date bermula April di semua radio RTM.
1: 34 je kita suka.
0: Kini dikenali
1: Suara 34 Puncak Prestasi.
0: Bermula 3 hingga 4 petang.
1: Selangor FM sama-sama ke puncak dengan program
0: Haya Bitaranum setiap Jumaat,
1: Sembang Selebriti setiap Sabtu
0: dan
1: Basker minggu ini setiap Ahad.
0: Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Lagu ni judulnya Sayang-Sayang, dan dengan kepada Ismail Sani. Nyanyi berasal dari Sungai Besar, ya, mantan ataupun bekas pelajar kolej Politeknik Slim River, dah jadi penyanyi. Okey, selamat malam juga untuk Mac Ruby dan juga Pok Teh yang berada di Cafe KKB. Kami masih lagi kat kedai ni, Balung. Tetap dengar Selangor FM, terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan. Terima kasihlah banyak, eh. Dan ini Balung juga nak kongsikan kepada anda semua, di mana aliran trafik dilaporkan sesak di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak, KLK, arah barat dari kilometer 24.5 Bukit Tinggi hingga Plaza Tol Gombak. Untuk makluman, Lebuh Raya Pantai Timur LPT, keadaan ini berlaku susulan pertambahan jumlah trafik. Bagaimanapun, trafik di LPT 1 dilaporkan masih lancar di kedua-dua hala setakat pukul 6.10 petang tadi, dan pengguna Lebuh Raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan, mematuhi had laju, menjaga jarak selamat antar kenderaan serta memandu dengan berhati-hati. Jadi kepada anda yang inginkan bantuan daripada pihak LPT, okay, bantuan LPT di 1-700-818-700 untuk mendapatkan bantuan ataupun aduan kecemasan.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu isyak di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 8.18 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.21. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.19 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
3: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM,

Okey, kumpulan dinamik dengan di antara gadis dapur 8.13 minit malam. Sekali lagi nak ucapkan terima kasih lah untuk anda semua yang terus didengarkan layan hujung minggu di Serangan FM dan waktu ini 8 hingga 9 malam. Bersama dengan Malu, pasti kita dengarkan lagu-lagu irama kenangan Mursi Retro Mania di Serangan FM. Okey, kejap lagi dah pun masuk waktu solat Fadhil Syak 8.18 minit malam. Kita layan dulu lagu persembahan Endang Estaurina, Indung Indung, Serangan FM, radio nombor 1, Orang Serangan.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang, serta ikuti secara ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Antrean trafik dilaporkan bergerak perlahan dan juga kelewatan antaranya arah utara, arena arah Sungai Buloh ke Sungai Buloh Utara. Seterusnya juga di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE 1 arah timur juga perlahan. Shah Alam ke arah Damansara, arah barat Subang ke Shah Alam dan juga arah selatan juga perlahan Bukit Lanjan ke arah Damansara. Dan seterusnya juga dilaporkan di Lebuh Raya Plus E2, arah utara Pedas Linggi ke Senawang, Putra Mahkota ke Bangi dan juga selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar juga perlahan arah selatan, nilai ke RNR Seremban. Di Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 juga perlahan, arah timur kewajipan ke Sunway dan juga arah barat Kinrara ke persimpangan Puchong Jaya. Di Lebuh Raya Elit E6 juga perlahan arah utara Putrahaid ke Shah Alam dan juga arah selatan Shah Alam ke Sifil. Di Lebuh Raya KLK E8 juga dilaporkan trafik bergerak perlahan arah barat Getih Sempah ke Gombak dan juga hentian sebelah ke Plaza Tol Gombak. Manakala di Lebuh Raya Sungai Besi Besar E9 juga dilaporkan arah utara perlahan Salak Jaya ke Jalan Chan Solin. Di Lebuh Raya Baru Pantai NPE E10 juga perlahan arah selatan Bangsar ke Plaza Tol Pantai Dalam dan juga arah timur SS15 ke Sunway Pyramid.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

Kilau dah pun 8.39 minit malam. Terima kasih lah ya sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa Balong. Antaranya Samsul Azhar Zamani. Terima kasih banyak juga Cik Lia dari Palih. Assalamualaikum Balong. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas. Terima kasih banyak Cik Lia. Moga Cik Lia dalam keadaan baik-baik dengan Kansangan FM Musi RTM Klik. Dan selamat malam juga untuk Waidafullah. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat bertugas Balong. Terima kasih lah sahabat-sahabat kita yang hadir. Dan selamat makan malam jugalah untuk anda rakan-rakan kita yang mungkin sedang menikmati apa rezeki pada malam ini. Jangan lupa kat Balong . Kejap lagi ada persembahan daripada Shidi dengan Bicara Buat Teman. Kita dengarkan dulu Iklim Satu Kesan Abadi Retromania Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, Shidi dengan lagunya Bicara buat teman. Terima kasih juga untuk sahabat kita Izan Lan ataupun Widuri Pesagi. Hai Balong, salam kecil-kecil macam lagu Dato' M. Kilau tadi. Okey, baru balik dari JB ni Balong, jam gila dari pukul 11 pagi tadi. Ni baru sampai Rawang tu, dia macam raya ya. Kalau ikut apa yang Balong baca dekat Cosmo Online ni juga, Seremban ke Johor hari ni dilaporkan jam seperti musim perayaan. Sekarang orang tak kira dah, tak kira cuti panjang, cuti pendek, janji ada cuti je, jom kita keluar, macam-macam.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM,

Maksudnya aku ada di sini untukmu. Macam tu jugalah ya, balung ada untuk anda. Nak temankan anda. Peminat lagu-lagu irama Hindustan. Okey, bukan saja lagu Hindustan, kita juga ada lagu Telugu, kita ada juga lagu Punjabi, kita juga ada lagu Tamil. Pastinya mesti Koli Boli di Selangor FM. Okey, lagu tadi membuka tirai untuk Koli Boli, lagu yang petik dari filem Verzara, lagu yang dinyanyikan oleh Udit Narayan. 9.21 minit malam, kalau nak WhatsApp kepada Walau, bagi biasa nombor kami 019-330-4425. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Lagu Tamil dendangan daripada Ezra Khairu dan juga Zubir. Oh My Kadale, Oh Cinta Hatiku ataupun Oh Kekasihku. Okey, secara ringkas lagu ni dicerita tentang seseorang yang terpesona dengan insan yang dicintainya, dan dia menggambarkan betapa istimewanya kasih tersebut hingga membuatkan hati rasa berbunga-bunga, rindu dan juga mahu sentiasa dekat di hati. Macam ada bunga tak? Okey, apa-apa, selamat malam sahabat-sahabat kita, Izan ya, antara sahabat-sahabat kita yang masih lagi mencari rezeki tengah mendayung ketika ini. Anda faham lah ya, bila abang sebut dayung tu mana dia pemandu-pemandu pemandu-pemandu Grab. Biasanya bila pemandu-pemandu Grab ni dia pasang sangat FM dalam kereta-an ya, ada pelanggan apa penumpang-penumpangnya nyanyi sekali tu. Dah tahu dah temu janji kita, jadual kita setiap Sabtu dan Ahad kalau nak dengar lagu-lagu Hindi, Tamil di Selangor FM, kami bawakan kepada anda Koli Boli 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Terima kasih juga untuk Cikgu Siti Samna. Assalamualaikum, selamat malam balu. Waalaikumsalam, selamat malam juga untuk Cikgu. Dan juga Cikgu ucapkan juga selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Koli Boli malam ni. Cikgu on the way balik dari rumah adik kat Negeri Sembilan. Jalan ceras, lancar walaupun kenderaan banyak Kami satu family layan lagu-lagu ini dan juga Tamil malam ni kat Sungai FM dalam kereta. Juga selamat malam juga untuk Ibu Ros. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waras Iki Dino, waras alhamdulillah. Cuaca kat sawah sepadan malam ni sejuk hujan petang tadi, apapun hujan dah reda, alhamdulillah. Lena tidur Okey, jom kita berhibur lagi malam ni bersama dengan Kumar Sanu dan juga Alka.

Sona Kidna Sona Hei. Di Narayana juga Purnima. Ingat Narayana Hakim selalu sebut Purnima. Okey, maksud lagu ni betapa cantik dan juga manisnya kamu. Okey, perkataan Sona tu dia memang maksud dia macam sayang atau pemas, tapi dalam bahasa cinta Hindi ia juga digunakan sebagai panggilan untuk seorang yang sangat manis, cantik dan juga disayangi. Sebab itulah lagu ni kedengaran macam playful dan juga romantik sangat. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi. Selamat malam untuk semua rakan-rakan kita, walau di mana juga anda sedang mendengarkan Koli-Boli. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Siti Samna, baru malam ni belanja satu lagu dendangan daripada Shara Goshal, boleh? Lagu dari filem Mimi Param Sundari. Okey, kejap lagi kita belanja . Dan selamat malam juga untuk Atizai. Salam Koli-Boli untuk Balung dan juga semua rakan-rakan pendengar Selangor FM ni dekat Utam Lintang. Tengah hujan lebat ni, Balung. Okey, moga hujan rahmat. Alhamdulillah . Selamat malam juga untuk Pak Cik Zaman, sahabat kita dari Batu Laut Selangor juga hadir menemani. Assalamualaikum Balu. Waalaikumsalam. Balu, belajar lagu dendangan daripada Serendra Singh, boleh? Lagu ini dapat dari filem Bobby Misha Tunahi, okey, yang dilakonkan oleh Rishi Kapoor dan juga Dimple Kapadia. Okey, moga terhiburlah dengan seleksi lagu-lagu yang disajikan malam ini si Koli-Boli di Selangor FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Antara lagu Tamil yang Abang Long minat ni, Abang Long kedarakanlah malam ni. Lagu dia dengar daripada Kartik dan juga Chris. Lagu ni judulnya Unnale, Unnale kerana kamu, kerana dirimu. Jodoh lagu ni sama dengan jodoh apapun tajuk tajuk nama filem lah ya. Unnale, Unnale, filem tahun 2007 yang dilakonkan oleh Vinerai, Sada dan juga Tanisha Mukherjee. Dan filem ini kalau tak silap balung ya, kisah tentang seorang lelaki yang bekerja dekat US. Dia bertemu dengan Sada, nama lelaki tadi, Vinerai, Kartik, nama watak dia. Bertemu dengan Jansi, seorang wanita yang punya personaliti yang agak tegas dan juga cukup berbeza dengan lelaki tadi. Jadi pada awalnya mereka ni saling tertarik antara satu sama lain, tapi hubungan mereka berdepan dengan perbezaan karakter dan juga cara melihat kehidupan. Dalam masa yang sama muncul pula Lakshmi yang dilakonkan oleh Tanisha Mukherjee, seorang wanita yang lebih memahami dan juga serasi dengan Kartik ni. Jadi cerita dia kisah lebih pada cinta tiga segi lah Kartik perlu berdepan dengan persoalan tentang siapa yang benar-benar sesuai dengan dirinya dan apa yang sebenarnya dia mahukan dalam sebuah hubungan. Nah, itu cerita Tamil, kisah romantik. Selalu Tamil kita tengok filem-filem asyik, filem yang gaduh-gaduh, filem polis. Tapi untuk filem Unnale, Unnale ni lebih kepada filem percintaan. Nah, itu cerita kisahnya lah.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arshad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arshad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arshad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ini, pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober, semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Angka ini menunjukkan bahawa rakan-rakan media Tamil juga merupakan sebahagian penting daripada keluarga besar pengamal media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia Tabung Kasih Hawana di bawahlah nama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chiu Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori, di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Klik. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi 2 catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4 x 100m lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan. Dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

suka dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

Kita ada lagu dia dengan kumpulan Leila Bidadari dah pun 11.32 minit malam. Terima kasih lah Bidadari-Bidadari yang juga mendengarkan Selangor FM. Hai, selamat malam sahabat-sahabat kita yang masih lagi berada di luar. Selamat malam minggu untuk anda. Terima kasih terus dengarkan Selangor FM yang menghantarkan kiriman WhatsApp juga. Terima kasih banyak-banyak Wawidafullah untuk balung balik nanti hati-hati. Moga selamat sampai. Terima kasih lah pesanan dan juga doa daripada kalian. Terima kasih Dayah yang berada di Taman Raja Musa, Kuala Selangor juga masih lagi terus menemani. Begitu juga dengan Cikgu Syarifah Nolia. Mata macam dah kecil je belum. Aha, aku nak tahan dulu. Ambil-ambil batang mancis ke sengkang.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, santai malam minggu di Slang FM dah sampai ke penghujung. Terima kasihlah banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar kita yang terus didengarkan Slang FM. Terima kasih Hani yang berada di Sungai Perak. Terima kasih juga untuk Nur Kasih, juga untuk Zara, antara sahabat-sahabat kita yang juga hadir mana-mana. Abang kena balik cepat sebab kejap lagi banyak jalan-jalan di Kuala Lumpur akan ditutup kerana ada larian maraton bermula 4 pagi nanti. Kami doakan agar Abalung selamat sampai ke rumah. Terima kasih banyak kepada semua pendengar-pendengar. Minta maaf kalau salah dan juga silap. InsyaAllah kita jumpa petang esok. Mesti layan hujung minggu 6 petang sampai 12.30 malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

geng burung hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Pada waktu ini saya Aizat Azan temankan anda untuk geng burung hantu ataupun Nasional 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasih dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ini menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak, namun beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua halnya. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan National FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati, teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa rungsing, fikirkan masalah, dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa, berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio, juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal-usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak ingin dengarkan Nasional FM, senang saja terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di SIG di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri 9 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka termasuk di Segamat Johor frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Datuk Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda Nasional FM.

yang mampu mematahkan semangat. Api yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati di mana saja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribut petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati, akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Manggawi dan juga di Kubang Pasu, Mangkala di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan juga di Bangan Datuk. Di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran ribu petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazan Lavan, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di Nazan Lavan, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana saja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khususnya, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazana FM di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizat, selamat bersiaran segmen Nazana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi bagi DJ Aizat dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman dari Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7 dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan National FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan-lahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan National FM terus menemani anda setiap waktu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati, di mana sahaja anda berada buat waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, sabar, jangan tidur lagi. Terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM, dan juga perkongsian maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan juga di Johor Bahru, Band, dan juga buat warga Singapura, 105.7. Itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di National FM sentiasa di hati. Menghampiri jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Perbit Nurazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5:15 pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya, Allah Ta'ala ni tahu, sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekalian nampak, kita sendiri nampak apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui? Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dia uji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dua perkara ini Allah Ta'ala beri, letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang negara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak-otak sama ada, lembu pun ada otak. Kita ada otak juga. Itulah, makhluk lain pun ada otak. Tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Itu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isap dada haram. Dah, minum arak haram. Sebab apa? Sebab apabila isap dada kau minum arak menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberian Allah Ta'ala itu jadi tak berguna. Orang minum arak tu tak sekalian. Walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tu. Dah, jadi yang mabuk, kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal, wajib sembahyang, berakal. Tak berakal, gila tak sembahyang, tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun, gila. Nah, tak sembahyang. Tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang, tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang, yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tentu sekarang dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, pemandu. Bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan, yang mengikuti tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Betul orang macam ni. Akal menguasai nafsu. Orang ni beruntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga, wailun naru fi nari jahanam. Satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Dak fawailul lil musalli. Celakalah. Nah, ataupun wail juga, wadi fi nari jahanam. Satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-halak, binasalah liman kana hawahu amiran. Siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqluhu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama hendak ditawan oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ni tuan-tuan sekalian, kata dia celaka binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ni tuan binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ni orang ni berjaya, beruntung orang macam ni. Ya, jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buang nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buang tu? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buang. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga.
Sebab nafsu tabiat semula jadi nak kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dengan nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tuan-tuan. Nafsu sifat tabiat di semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu, jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Ha, barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni innan nafsa la amaratun bisu, tu nafsu tu dia menyuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, kita didik kita, kawal kita, pandu dia, lama kelamaan nafsu yang jahat ini dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayatuhan natul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan keselamat. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dah. Apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh syarak. Itu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan Allah Ta'ala. Ini orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lelo, nafsu yang jahat telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut je. Akal menjadi tawanan. Akal diikut apa yang dikehendaki oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati, itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir dan pelita bagi hati. Dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dan siapa aku dulu, kita tidak ada, kemudian ada, daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main, bukan seronok-seronok, ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara, jaga akal tadi. Jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isak dadah tadi, dan seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Nah, jadi itu tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira, buntunglah
bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wahawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan yang mengikuti, yang ditawan. Bermakna akal yang berkuasa, akal yang berkuasa, dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya, ya, dia fikir, dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ni, tuan-tuan sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah, tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan kalau ini amat berat, amat sukar, tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu, ya. Batu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani', aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani', penghalang ibadah. Ia menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, ad-dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia, itu penghalang ibadat, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk, ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah, tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita dikuasai nafsu kita, dan bahkan hendaklah kita didik terbiahkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita, apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita, yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Ta'ala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian ke datang. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazima li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam telik memilih jam 6 pagi. Saya temankan anda setelah 6 jam. Ya. Semoga anda terus dihibur, mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini, bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa di murahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga untuk anda, jangan lupa muat turun RTM klik dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Ad ataupun Ad Selamat untuk Weekend Wake Up menemani hari anda hari Ahad untuk edisi 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, baiklah. Wah, pagi ini hujan lebat. Jika saya daripada Kajang tadi, memang hujan lebat. Kita menunggang motor. Jadi, saya dah ingatkan kepada penunggang-penunggang motosikal yang mahu yang baru saja keluar pergi kerja, yang mahu yang baru mahu pulang daripada shift malam, okey. Hati-hatilah di jalan raya. Okey, jangan di permukaan jalan agak licin. Jadi hati-hatilah kerana hujan memang lebat, bukan gerimis je. Hujan lebat. Jadi saya harap anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Semoga hujan pagi ini adalah hujan rahmat kepada kita. Pagi-pagi Allah dah turunkan rahmat kepada kita, bermaksud kita harus bangkit dengan rasa syukur, dengan rasa syukur kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Baiklah, saya akan menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu yang menarik, info-info terkini dan juga berita-berita yang soheh yang akan menanti anda. Okey, kita sudah pun selesai solat subuh tadi dengan waktu subuh masuk pada jam 5.54 minit pagi. Jadi, kita teruskan aktiviti kita sehinggalah ke hari ini dengan lebih baik dan selamat. Semoga kita dirahmati Allah selalu. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan semoga kita berbahagia di samping keluarga kita yang tercinta. Kita buka, saya buka tirai. Kita buka tirai Weekend Wake Up pagi ini. Sorry lah pasal saya kesejukan. Kesejukan kena hujan tadi. Okey, jadi kita buka tirai pagi ini. Kita hangatkan sedikit pagi ini dengan lagu dari SES, Mentari Merah di Ufuk Timur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. 6.33 minit pagi menemukan kita hari ini. Semoga kita dah sentiasalah diberikan kesihatan yang baik. Nanti bila saya beritahu boleh buat panggilan di konti, barulah anda lakukan panggilan tau. Kerana bukan apa, kalau jika kita tak buka panggilan, saya di konti ni agak sibuk sedikit, minta maaf . Siapa yang ada yang berniat untuk telefon tu kan, saya beritahu awal lah. Nanti masa POV weekend nanti kita sembang. Okey, baiklah. Jadi untuk ibu-ibu, mama-mama, emak-emak kan dah beraksi ke di dapur? Hari ni hari Minggu. Tak apa, slow-slow. Sebab apa? Buat sarapan lambat-lambat sikit pun tak apa. Sebab anak bujang awak hari ni, dia dah set time dah. Dia dah set dalam peluh otak dia tu, dalam akal dia tu, akal fikiran dia tu, hari ni hari Minggu aku nak bangun lewat sikit. Jadi tak perlu terkocok-kocok lah. Tak perlu kelang kabut untuk buat sarapan tu. Relax-relax, tenang-tenang. Tak pun dah pesan kat cik abang tu, dia balik di surau, jangan mengopi dengan kawan-kawan sorang-sorang je. Balik ngopi tu tapau kan. Jadi awak tak payahlah hari ni masak gantung kuali hari ni. Okey, baiklah. Nanti pada jam 8 nanti kan, bolehlah ngajak cik abang bawa pergi pasar dulu kan, cari barang untuk seminggu. Biasalah tu, barang-barang dapur untuk seminggu kita cari ya. Okey, baiklah. Nanti pada jam 6.45 nanti kita akan ada refleksi untuk kita dapat dengar input-input yang positif. Okay, dapat input-input yang positif pagi-pagi ni bagus, kerana akal kita masih fresh lagi kan. Okay, dan suka saya ingatkan pada jam 7 pagi nanti kita akan ada utama 7 daripada bilik berita RTM. Jadi jom kita terus berhibur dari Deloitte, keagungan Tuhan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
4: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak teratur. Apa kita buatlah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Refleksi.
6: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa, ada sesuatu yang mahu kita jawab. Ada sesuatu yang mahu kita kejar. Ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada rasa yang selama ini tidak sempat kita dengar. Ada letih yang lama kita abaikan. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan nasihat, tapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu, tarik nafas perlahan, biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu, ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk saya, Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
7: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata, penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar

0: terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
1: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, tempang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
1: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan di-Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib, tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemain seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi, 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IP di Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta pensiriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Singh pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menanti hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, Laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik dengan kata carian Selangor FM. Hey, pagi ini jam menunjukkan 7.48 minit pagi. Apa khabar semua? Yang baru bangun, yang baru bangkit. Oh, dia hujung minggu lepas subuh dah sambung tidur kan. Jadi mulakan hari anda dengan ceria-ceria selalu. Di tempat anda bagaimana, hujan ke tidak? Pagi tadi saya daripada rumah datang ke tempat kerja kuyup guys. Tapi tak apalah, rahmat, hujan rahmat pagi-pagi melimpah untuk kita, terutama untuk saya ni kan. Alhamdulillah, rasa dirahmati Allah sangat. Alhamdulillah. Okey, baiklah, jadi sekarang kita di segmen
0: POV Weekend.
1: POV Weekend hari ini, hujung minggu paling bermakna yang pernah anda lalui. Jadi, ada pendengar-pendengar kita yang menghantarkan respon di WhatsApp Selangor FM. Siti daripada Shah Alam, hujung minggu paling bermakna bila satu keluarga dapat balik kampung. Wow, tak buat apa-apa pun, cuma makan bersama dan borak dengan mak ayah. Tapi sekarang baru saya sedar, momen macam tu sangat mahal nilainya kan. Kalau dulu masa bujang-bujang punya malas nak balik kampung sampai mak kena telefon. Okey, tapi tak apalah Siti ya. Macam saya pun dulu saya macam malas sangat nak balik kampung kan. Kampung saya kat Kampung Pandan dulu. Okey, baik. Faizal daripada Kelang. Saya pernah bawa anak-anak pergi berkelah dekat pantai. Mereka seronok sangat walaupun cuma bawa bekal dari rumah. Sampai sekarang anak-anak masih cerita pasal hari tu kan. Dia bukan nilai wang yang perlu jadi ukuran. Cuma momen, masa. Masa itu, masa itu. Kadang-kadang kita sebagai bapak dia pun, kadang kita kena melayan anak. Jadi kita kena, kita kena jadi budak juga. Kadang-kadang lah kan. Kadang-kadang bukan sampai sentiasa kena jadi kanak-kanak kan. Tapi kita nak, kadang-kadang nak sekepala dengan anak-anak. Kita kena buat lah macam tu. Okay, Nurliza daripada Kajang. Orang Kajang. Bagi saya, hujung minggu paling bermakna ialah masa suami dan anak-anak buat kejutan hari jadi saya. Tak perlu hadiah mahal, cukup mereka semua ada bersama. Okay, lama ala sweet lah kan. Oh, pada hari jadi awak. Ya, nanti saya pun nak umum satu benda. Okey, baiklah. Amir daripada Gombak. Saya balik kampung secara tiba-tiba rindu mak. Tak ada perancangan pun. Bila sampai, mak terus senyum. Senyuman tu yang saya ingat sampai sekarang kan. Dia tak rancang. Kadang nak balik kampung, rancang-rancang tak jadi. Tapi tiba-tiba rasa macam rindu pula nak balik kampung kan. Rindu tu kenapa lah kan. Banyaklah sebab ni, salah satu benda maksatkan mak kan. Tapi bila sampai di kampung dapat nampak senyuman mak tu, kan, kita rasa yang mak pun tahu kita rindu dia. Tahu je. Okey, baiklah, jom. Kita dah fibur setelah aku, kau miliki Syema. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Selera apa?
1: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
0: Lagi dua aku jadi kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lagi kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.